0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

Info lalu lintas di Kota Bandung, teman Pro 2. Yes. Di jam 7 lebih 15 menit ini kita lihat ya pantauan dari CCTV-nya. Wow. Seperti biasa kalau perempatan Buah Batu mah sudah mulai padat, teman Pro 2 ya. Bahkan dari subuh tadi tuh udah mulai padat, teman Pro 2 ya. Terus juga kita ke daerah perempatan Jalan BKR juga sudah terpantau padat merayap. Lanjut lagi ada titik kepadatan juga di Jalan Sunda ya. Dan kita ke daerah Jalan Malabar juga sudah terpantau padat merayap. Ada lagi Jalan Dokter Junjunan ya menuju arah Tol Paster juga terpantau sudah padat merayap. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah, terus juga Supratman ramai lancar dari kedua arah. Dan Jalan PH Mustafa juga ramai lancar dari kedua arah. So buat kamu, hati-hati di jalan guys.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jack Art.
0: Ah, bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu. Jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: So, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produever. Teman terbaik kamu.
3: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih dengan Sofi dan Nindita yang nemenin kamu ya guys. Ada yang baru-baru ini rilis, ini penyanyi legend banget dua-duanya, yaitu Britney Spears dan juga Justin Timberlake yang juga dikabarkan bakal berkolaborasi. Wow. Jadi penyanyi Britney Spears ini juga dikabarkan merilis lagu kolaborasinya dengan Justin Timberlake dengan judulnya She'll Never Be Me, yang belum pernah dipublikasikan usai 25 tahun selesai digarap ya. Ini dilaporkan dari Variety, teman Pro 2, di mana lagu tersebut ini bakal dirilis sebagai pertinjau edisi ulang tahun yang ke-25 album Britney yang juga diluncurkan pada 6 November mendatang. Nah, sebenarnya si lagu ini She Will Never Be Me ini awalnya direkam untuk album Spears yang berjudul Britney, dirilis tahun 2001 ya, dimana saat si Britney dan juga Justin Timberlake ini menjalin hubungan asmara, menulis lagu tersebut bersama gitu ya teman berdua, saat bekerja sama dengan penulis sekaligus produser. So lagu ini juga dirilis tanpa pemberitahuan di situs web maupun akun media sosial Britney Spears, dan selain itu juga melalui sebuah video singkat di laman Facebook ya, menunjukkan bahwa si lagu ini merupakan satu dari 5 lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis dan juga akan dimasukkan dalam edisi di albumnya si Britney ini, teman berdua ya. Akhirnya ya, setelah menunggu lama dong, akhirnya gitu kan. Meski lagu-lagu tersebut berusia lebih dari 25 tahun, perilisan ini menandai rekaman baru pertama Britney Spears yang juga dipublikasikan sejak kolaborasinya dengan Will.i.am di tahun 2023. Selain itu juga rekaman label atau label rekaman juga telah lama menaunginya, juga tidak mengeluarkan siaran pers terkait lagu tersebut. Tapi yang pastinya ini bakal dirilis di tahun ini guys. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96.

Yes, one berdua. Hati-hati di jalan buat kamu yang suka parkir liar ya. Tahu sih ini infonya dari info.bdg.com. Dinas Perhubungan di Subkota Bandung menggencarkan penertiban parkir liar di sejumlah ruas jalan yang rawan kemacetan, mulai dari Jalan Kebon Jati hingga di Pati Ukur, Marta Dinata, Caringin, Asia Afrika, terus juga waits ya, ini kayak terlalu kencang. Asia Afrika, terus juga Sudirman, Otista. Penertiban dilakukan setiap hari dengan memprioritaskan lokasi berdasarkan laporan masyarakat. Nah, pelanggar dapat dikenai denda sesuai Perda nomor 3 tahun 2020, yaitu sebesar Rp245.000 untuk sepeda motor dan juga Rp525.000 untuk mobil yang juga bakal apa coba diderek, guys. Nah, Disub juga menghimbau pengendara menggunakan tempat parkir resmi yang ditandai di marka parkir yang dijaga juru parkir berseragam. Penertiban juga akan terus dilakukan mengurangi kemacetan sekaligus juga menjaga akses trotoar bagi pejalan kaki. Dan aku tau gak sih, happy banget apa coba trotoar yang ada di sekitaran Kiara Condong, depan pasar Kiara Condong itu sudah dibersihkan teman Pro 2. Ih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget sih, jadi bersih. Terus ngelihat juga di beberapa lokasi, contohnya juga yang kemarin tuh sempat kumuh banget itu di Cicadas, itu udah mulai rapi, bersih gitu ya. Trotoarnya juga udah mulai dibagusin. Nah ya, terus juga baru-baru kemarin ini juga dibongkar-bongkar tuh PKL-PKL liar tuh di depan pasar Kiara Condong Bandung. Dan sekarang juga sudah mulai bersih dan juga sudah mulai penataan. Dan nampaknya sepertinya ini bakal dibereskan lagi, trotoarnya diperbagus lagi. Terus juga aku juga ngelihat di daerah Taman Sari ya, sekitaran jalan Taman Sari, sekitaran dekat kampus Unisba, itu juga sudah mulai ditertibkan, dibersihkan teman Pro 2. Kira-kira kalau menurut kamu jalanan yang memang kumuh banget dan banyak PKL liar di mana ya? Coba dong spill teman Pro 2.

gitu kan, perlu dua. Jadi yang pastinya mengangkat persoalan kendaraan yang juga mengambil hak pejalan kaki, termasuk juga penyandang disabilitas dan orang tua, hak pejalan kaki, fungsi trotoar, dan juga pentingnya penertiban parkir liar, guys.

0: Nanti juga kita akan ngobrol seru ya, dan juga aku akan puterin rekamannya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya tahun pro 2 tentang parkir liar ya. Nah, udah ada salah satu narasumber aku. Ini seorang mahasiswa bernama Lili, yang mana juga kita bakal tanya-tanya nih ya. Yang pertama adalah kamu, nah ya, sering gak sih menemukan parkir liar yang menggunakan trotoar di sekitar tempat tinggal atau tempat nongkrong?
1: Kalau Lilis lumayan sering melihat hal ini, apalagi di daerah yang banyak tempat makan atau tempat nongkrong. Biasanya tuh tempat nongkrong anak-anak muda tuh, pasti itu tuh banyak gitu. Kadang trotoarnya malah penuh sama motor yang parkir. Yang lebih parahnya sih menurut Lilis, yang parkirnya tuh bukan motor tapi mobil gitu kan. Sedangkan mobil kan besar ya, jadi pejalan kaki gak punya ruang gitu buat mereka lewat gitu. Padahal trotoar kan memang disediakan buat pejalan kaki ya, bukan buat tempat parkir kendaraan. Tapi mungkin di kita tuh sudah menormalisasikan hal itu, jadi terlihat biasa aja.
0: Yes, benar banget. Benar banget menormalisasikan hal itu dan juga kelihatan biasa aja. Bahkan juga bukan hanya tempat parkir, bahkan PKL-PKL liar juga itu tuh dagangnya di trotoar, teman pro 2. Terus Lilis, pernah gak sih kamu terpaksa berjalan di badan jalan karena trotoar terhalang kendaraan?
1: Sih pernah beberapa kali ya kak. Kalau misalkan trotoarnya sudah penuh sama kendaraan, ya mau gak mau kita harus turun ke jalan buat lewat gitu. Apalagi kalau misalkan posisinya adalah di jalan yang cukup ramai dengan kendaraan gitu kan. Kendaraan yang melintasnya banyak, terus kecepatannya tuh lagi bener-bener tinggi gitu. Rasanya tuh cukup khawatir juga gitu buat melintas ke sana. Jadi antara khawatir dan terpaksa gitu. Padahal posisi kita tuh sebagai pejalan kaki yang seharusnya aman gitu buat berjalan kaki, tapi pada akhirnya malah harus mengambil resiko seperti itu. Jadi ya antara terpaksa dan kekhawatiran tuh campur aduk di sana gitu. Jadi ya mau gak mau kita tuh harus melintas ke sana gitu.
0: Yes, benar banget, mau gak mau ya. Karena juga kita kan butuh untuk jalan ke sana gitu ya, tapi ternyata dihadang sama parkir liar dan lain-lain, jadi terpaksa nih pejalan kakinya bukan di trotoar, malahin di badan jalan gitu ya. Aduh, nah itu yang sangat-sangat mengesalkan gitu kan. Nah, menurut kamu sendiri, apakah parkir di trotoar ini bisa membahayakan keselamatan pejalan kaki? Kenapa nih?
1: Jadi, ini jelas bisa membahayakan pejalan kaki. Bayangin aja, kita yang seharusnya bisa berjalan dengan nyaman di trotoar gitu kan, malah harus turun ke jalan dan berhadapan langsung sama kendaraan yang lewat. Apalagi yang parkirnya tuh bukan motor tapi mobil gitu kan. Resikonya tuh tentu lebih besar gitu. Apalagi kalau misalkan jalanannya tuh sedang ramai gitu, yang telah tadi Lili sampaikan gitu kan. Itu tuh benar-benar berbahaya banget gitu buat si pejalan kaki gitu. Jadi kalau menurut Lilis tuh persoalannya tuh bukan hanya soal kendaraan yang parkir sembarangan, tetapi juga bagaimana sih kita menghargai hak orang lain dan bisa menciptakan lingkungan jalan yang aman untuk semua orang gitu, termasuk pejalan kaki, karena pejalan kaki juga mempunyai hak atas fasilitas umum tersebut gitu kan.
0: Yes, benar banget, setuju ya.

Jadi permasalahan ini tuh masih ada sampai detik ini gitu ya teman Pro 2. Ini juga ada dari Kak Mira yang juga merespon ya. Orang di kita mah masih kurang pemahaman akan hal demikian, susah gitu kan. Dan yang menjadi dilema sampai saat ini. Ih benar banget Kak ya. Apalagi nih gak tau sampai kapan ya. Bener. Tapi mungkin ada sedikit-sedikit perubahan, dimana juga penataan-penataan di trotoar kayak PKL-PKL liar gitu ya, sekarang sudah mulai disingkirkan gitu kan. Dari mulai di Jalan Cicadas, terus juga baru-baru ini PKL liar di Kiara Condong gitu kan. Nah, apalagi nanti juga mau dirapikan lagi trotoarnya. Semoga kedepannya tidak akan ada yang berubah lagi ya. Pastinya juga kita sebagai pejalan kaki bisa dengan aman, nyaman. Apalagi buat kamu juga yang punya kendaraan, coba parkirnya di tempat parkir yang benar guys ya. Jangan sampai kayak merugikan semua orang. Yes, itu dia pagi hari ini. Nanti juga aku bakal ngobrol lagi di jam berapa nih aku bakal ngobrol ya? 9? 10? wait. Okay, di jam 9 ya. Kamu jangan kemana-mana. Stay tune only on 96.5 Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Di jam 9 pagi ini teman Pro 2, kita bakal bahas mengenai anak muda jauhi korupsi ya. Nah, kita juga bakal ngobrol-ngobrol ya bersama Pak Syarif Syahidin. Kita akan sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin
0: sehat ya. Pagi hari ini mah kita bakal bahas mengenai tentang korupsi-korupsi, apalagi buat Gen Z, anak-anak muda nih ya. Apalagi kan Pak Syarif juga sebagai dosen gitu kan. Nah, kalau dari menurut Pak Ustadz Syarif sendiri nih, anak muda sudah aware dan sudah paham belum sih sebenarnya tentang si korupsi ini nih Pak Mangga?
1: Baik, bagi ilmu lagi dengan teman-teman RRI ya. Jadi kalau persoalan korupsi ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya untuk terus-menerus dibahas. Artinya anak muda harus betul-betul menjauhi yang namanya korupsi. Kenapa? Karena ini salah satu penyakit sebuah negara. Bagaimana sebuah negara, para pejabatnya atau siapapun ya, melakukan sebuah korupsi, apalagi korupsinya dengan jumlah yang sangat besar, alangkah ruginya negara kita. Kemudian dalam sudut pandang Islam pun ya, itu sesuatu yang sangat zalim ya, artinya akan mendatangkan sebuah dosa yang besar ya. Dosa yang besar bagi siapapun yang melakukan perbuatan korupsi. Oleh sebab itu saja anak muda harus betul-betul menjauhi korupsi ya. Karena alangkah zolimnya bagi siapapun yang melakukan korupsi.
0: Iya.
1: Ya, begitu.
0: Iya. Terus juga ya, Pak Syarif kan sebagai dosen ya, gitu kan. Nah, korupsi bukan hanya uang aja gitu ya, bahkan juga di mahasiswa-mahasiswa ini ada korupsi waktu gitu kan, korupsi absensi, korupsi apa ya namanya uang tuh korupsi ini, korupsi melihat jawaban temannya gitu ya,
1: plagiarisme.
0: Nah, itu hal-hal kayak gitu sebetulnya seperti apa? Terus juga kan sekarang musim ChatGPT gitu, itu termasuk korupsi juga nggak sih, melihat jawaban melalui ChatGPT gitu Pak?
1: Ya, jadi memang poin penting dari sebuah perbuatan korupsi itu adalah ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran terhadap ilmu tentu saja ya. Ketika misalkan tadi kemukakan beberapa contoh yang kadang ya, ini tidak semua mahasiswa kita atau mahasiswa kita melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau memang melakukan sebuah perbuatan tersebut, yaitu bagian dari sebuah ketidakjujuran ya. Apalagi kalau misalkan mengklaim, mengaku ya bahwa apa yang dia dikerjakan oleh dirinya, oleh diri sendiri, padahal ya misalkan tadi fake gitu ya, melihat jawaban dari orang lain, termasuk tadi memanfaatkan AI.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, kalau memang ngaku ke dosennya, ini pas saya yang buat. Nah, saya tidak tidur ABCD. Ya, tapi padahal memang 100% ya ABCD. Ya, itu dia sedang membohongi orang lain ya, dan ketidakjujuran, dan saya menyatakan itu sebuah perbuatan korupsi. Gitu.
0: Benar. Terus juga Pak, apakah lingkungan sosial gitu ya, pertemanan dan budaya yang permisif ini terhadap kecurangan bisa mempengaruhi cara pandang anak muda dan juga terpengaruhi berarti ya Pak ya?
1: Iya, jadi circle itu pertemanan gitu ya, lingkungan itu betul-betul harus. Jadi kadang ada sebuah circle, sebuah pertemanan, sebuah lingkungan yang membiasakan ya apa namanya perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga akan muncul sebuah ketidaksadap di dalam dirinya dan menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biasa, perbuatan yang tidak bisa mendatangkan apa dosa. Kalau ini kalau tidak sadar ya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, circle kita, circle yang seperti itu malah saling mendukung dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah dosa sebut saja ya, saling mengingatkan dalam hal negatif, nah, itu sesuatu yang baik. Maka circle seperti itu harus dilindungi. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat penting memilih pertemanan. Itu tuh.
0: Oke, terus juga seberapa dampak korupsi yang memang dirasakan, apakah juga bisa mempengaruhi gitu ya pastinya kualitas pendidikan, kesempatan nanti dia bekerja gitu ya di masa depan ya Pak ya?
1: Iya. Jadi kalau misalkan diawali dengan sebuah ketidakjujuran, ya ketika diberi sebuah amanat kerjaan, tugas, ya dia tidak akan bertanggung jawab. Makanya dampak negatif ya jika seseorang membiasakan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau kemudahan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak jujur, ya ini bisa merusak mental sistemnya. Makanya kalau saya memberikan sebuah apa namanya itu sajalah resep gitu ya, harus yakin dimanapun kita berada, pikirkan Allah dalam diri kita. Nah, artinya walaupun perbuatan kita tidak ada yang mengetahui ya, tidak ada siapa-siapa yang melihat, tapi yakin Allah itu ada di mana-mana. Dalam istilah tasawuf disebutnya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin sudah mulai hilang dalam jiwa-jiwa atau dalam diri-diri terutama seorang muslim. Anak-anak muda seolah-olah ketika dia berbuat sebuah kecurangan, dia berbuat sebuah kesalahan, dia berbuat ketidakjujuran, tidak ada yang melihat dan merasa aman. Padahal kalau kita lebih merenungkan dan berpikir, dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala Maha. Ini yang harus ada dalam diri setiap jiwa anak muda ya, hadirkan Allah dimanapun kita berada. Gitu, Teh.
0: Oke. Terus satu lagi mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan, apalagi juga di era zaman sekarang yang mana juga era digital sangat masuk ke anak-anak muda gitu ya, informasi-informasi mengenai kasus korupsi juga sudah ada gitu ya, untuk anak-anak muda bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan kritik atau melaporkan dugaan korupsi secara bertanggung jawab gitu ya, penyebaran informasi juga bisa dilakukan oleh siapapun termasuk anak muda juga ya. Apa yang pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu ya mengenai bab korupsi ini nih untuk anak-anak muda, Pak?
1: Ya, dimulai dari sebuah kejujuran. Ya, ya, ketika teknologi kemudian era digital ini menjadi sebuah kebutuhan ya bagi manusia hari ini, bukan hanya sebatas pelengkap, tapi kita harus bijak manfaatkan teknologi atau apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan AI itu sesuatu yang betul-betul dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, jangan menjadi sesuatu yang justru menjadikan diri kita menjadi manusia yang tidak jujur. Artinya ya itu bisa jadi sesuatu yang positif, tetapi nanti akan berubah menjadi sebuah negatif juga kalau ketergantungan terhadap AI atau teknologi tersebut. Ya, makanya baca, banyak membaca buku-buku, ya belajar itu sesuatu yang sangat penting. Jangan perlu mengandalkan AI dan teknologi tersebut. Kemudian ya dimanapun kita berada, yakini bahwa Allah itu ada. Ya, kemudian selanjutnya adalah bersifat jujur, bersikap jujur itu adalah benteng atau fondasi yang harus dimiliki oleh siapapun. Dan insya Allah ketika kita ada di mana, ya, tempat kerja ataupun bukan sebuah amanat, jika kejujuran ini menjadi fondasi bagi diri kita, insya Allah kita tidak akan tergoda, terbujuk rayu dengan namanya korupsi.
0: Yes, benar banget. Yang paling pasti mah anak-anak muda maupun siapapun itu gitu ya, mau yang tua yang muda, semuanya berani menolak korupsi ya Pak ya, mulai dari hal kecil dan tetap menjaga konsisten dan juga menjaga kejujuran yang pastinya jujur gitu ya. Dan ini harus dipupuk dari semenjak dini berarti ya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Syarif atas waktunya dan informasi yang memang sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya, luar biasa.
1: Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Siap. Dan pastinya juga semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
1: Insya Allah, amin.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes, yes, teman berdua. Tadi aku udah sempat spill ya bahwa di daerah Kiara Condong itu udah dibersihin gitu ya penataannya. Jadi pemerintah Kota Bandung ini mulai menata kawasan jalan Kiara Condong untuk membersihkan trotoar dan saluran drainase untuk mengurangi resiko genangan serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib. Benar banget sih, karena emang super hektik banget jujur ini mah ya. Ini combo yang sangat combo gitu ya. Apa aja coba? Yang pertama adalah jembatan layang, di bawahnya ada rel kereta api, lanjut lagi sebelahnya sampingnya tuh ada pasar teman berdua ya. Oh my god, tambah lagi di trotoar kemarin hektik banget sama PKL-PKL liar gitu. Gimana enggak super riweh banget Kiara Condong teh gitu kan. Tapi sekarang mulai kalau bahasa Sunda dan bahasa bahasa Sundanya malah lega gitu ya. Bener banget cuman pro 2, karena memang saat itu hektik banget, ditambah udah sempit sama jembatan layang gitu ya. Terus di bawahnya kereta api belum, tambah pedagang, ah pokoknya riuh. Apalagi kalau misalkan kayak di bulan puasa, aduh. Riuh banget deh pokoknya teman pro 2. Terus juga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bilang kalau pembenahan tersebut merupakan hasil kesepakatan warga, pedagang, dan unsur kewilayahan melalui 3 kali pertemuan sejak Oktober 2025. Selain perbaikan infrastruktur, Pemkot Bandung juga menertibkan aktivitas pedagang kaki lima atau PKL yang juga menerapkan aturan larangan bangunan permanen maupun semi permanen di pembatasan jam operasional serta kewajiban menjaga kebersihan. Kira-kira daerah Bandung mana lagi yang harus dan perlu ditata nih teman pro 2 ya? Mana ya kira-kira ya teman pro 2 ya?
1: Hai, saya Anas Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Thank you so much teman berdua ya, udah nemenin Wida di Sepada pagi hari ini. Abis ini bakal ada Sandy Puspandi nih yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Thank you so much juga buat kamu pokoknya yang udah pagi-pagi bareng sama aku. Selamat beraktivitas. Sudah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Santai Siang di Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Andrea Bocelli yang menegaskan bahwa rencana penampilan di Indonesia berlandaskan kecintaan terhadap musik dan nilai kemanusiaan, bukan untuk menyampaikan pesan politik atau mendukung pihak tertentu. Pernyataan ini disampaikan menyusul desakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar pemerintah membatalkan konser sang tenor asal Italia tersebut, di mana dalam keterangan tertulis pada Senin 12 Oktober, penyanyi tersebut menjelaskan bahwa ia ingin musiknya dapat dinikmati oleh siapapun.
1: Info Pro 2.
0: Cat's Eye resmi merilis I Love You sebagai single di berbagai platform streaming pada Rabu 14 Oktober lalu. Lagu ini sebelumnya hanya tersedia sebagai bonus eksklusif dalam edisi fisik terbatas EP ketiga mereka Wild yang dirilis pada 14 Agustus lalu. Ditulis bersama oleh anggota Cat's Eye, Lara, I Love You hadir sebagai balada intim tentang momen ketika seseorang akhirnya mampu melepaskan orang yang pernah begitu erat di genggamnya.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, itu tadi informasi terupdate dari dunia entertainment di Info Pro 2. Dan sekarang waktunya Sandy buat buka request sampai jam 12 siang nanti di 08126020996.
3: Ingat, ini Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
6: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

cakrakan hal hebat teman Trodo diminta sama Fahmi ya. Kita bacain lagi. Ada Struni mau request lagunya Haha Sabrina Leanor. Ih, Struni suka banget lagunya Sabrina Leanor ya. Jadi kayak hampir tiap hari kamu requestnya Haha ya, Sandy udah masukin playlist. Ini DB fan Sabrina Leanor juga udah ada. Siapa nih? Hai kakak, salam kenal, aku Minace. Wow, hai. Dari Sulawesi mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kak. Apakah ada? Coba aku cek dulu ya. Sel belum ada. Ya coba mungkin bisa ini mau diganti lagunya masuk playlist kita ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak, sama-sama ya. Selamat siangnya Sandy juga buat Syarif. Kak Sandy minta lagunya Backstreet Boys I Want It That Way, boleh nggak? Boleh, kita masukin ke throwback songnya kita ya. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja, waktunya ngopi nggak sih Kak Sandy? Betul, Sandy juga habis ngopi-ngopi tadi. Banyak banget. Ya, tungguin ya requestannya teman Pro 2. 0812 6020 9696. Next ada Sabrina Leanor Backstreet Boys. Tadi juga ada Oki minta lagunya Love sama Anne Mary dengan Lonely. Lagunya buat Ria Mitasari aja ya, yang ada di Kalimantan cepat pulang ke Pulau Jawa. Terima kasih Kak Sandy udah dibacain requestnya. Sama-sama. Yuk teman Pro 2 ya, yang WhatsApp di 0812 6020 9696. Terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp, dan Sandy masih tungguin sampai jam 12 siang nanti. Stay close on 96 FM.

0: pohon tumba.
1: Hah? Kok pohon tumba? Enggak, kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: cuaca kayak gini kok anginnya kencang banget ya? Hati-hati deh, bisa-bisa ada pohon tumbang.
1: Iya, apalagi pohon-pohonnya udah tua. Bisa jadi bahaya nih kalau gak segera dicek. Makanya kita harus tahu cara mewaspadainya.
0: Emang ada ya tipsnya khusus buat waspada pohon tumbang?
1: Pertama, kalau kamu lihat ada pohon dengan cabang besar yang terlihat rapuh, segera hindari jalan di dekatnya. Kalau bisa, laporkan ke petugas tempat supaya bisa diperiksa.
0: Oke, jadi kita harus selalu waspada saat berjalan di bawah pohon besar, terutama saat angin kencang atau hujan deras ya?
1: Betul. Selain itu, pastikan juga untuk tidak parkir atau berdiri terlalu dekat dengan pohon besar, terutama yang kelihatan tidak stabil.
0: Jadi, intinya sih, kalau ada pohon yang kelihatannya lemah atau sudah tua, lebih baik kita hindari dan laporkan. Kalau semua saling jaga, kan kita bisa mencegah bahaya.
1: Waspada itu penting. Dengan begitu, kita bisa aman dari bahaya pohon tumbang.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: FM, teman terbaik kamu.

0896. Selamat siangnya Sandy buat Kolintang. Hai, assalamualaikum, santai siang. TKI 1 absen hadir. Tempat kerja ada wifi, dengerin via aplikasi RRI Digital. Terima kasih loh ya Kolintang Andreas. Oh iya, boleh hibur satu lagu enggak? Dere judulnya Kota. Boleh, boleh, boleh. Apa sih yang enggak buat Kolintang favorit aku ya? Kota udah on list, tungguin aja. Lagu atau lagu pamungkas judulnya To The Bone, thank you. Saya ini masukin Dere ya. Thank you Kolintang. Ada Sonya Permata, RRI Digital, Adifa, selamat pagi Kak. Request Sumpah Mati, Rio. Ada enggak ya? Oh, belum masuk lagu Rionya ya. Kayak mau yang lain diganti ya. Ada titip request lagu Semesta Kendridge. Kendridge ya, bukan Kendrick. Sandy punya Kendrick-nya yang masih seperti dulu. Mau itu aja ya, Sandy masukin ya. Terus juga ada yang minta lagunya dari Taeyang, Keljo. Tak sanggup lagi, udah on list juga. Ya, masih Sandy tungguin 0812-602-0996.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung

daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mantra 2, sebelum kita lanjut ya dengerin requestannya, kita gabung dulu sama Pro 1 RRI Bandung untuk ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso gambarnya ayam. Mangkok bubur gambarnya ayam. Mangkok cuanki gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Sebentar lagi teman Pro2 kita akan ngobrol sama pelaku usaha kecil menengah UMKM siang hari ini, Mr. Ramen ya, sama ownernya ada Zahrina Purnamasari, teman Pro2 yang bakalan kita ajak ngobrol bagaimana sih ya dia membangun bisnis kulinernya yaitu Mr. Ramen. Dan pasti ini juga bisa menjadi sebuah rekomendasi buat kamu yang pengen cari makan siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 96.7.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo Siang hari ini seperti yang tadi sudah saya dijanjikan ke kamu teman Prodo, kita akan ngebahas sebuah bisnis atau usaha kuliner yang ada di kota Bandung ya, dan ini nampaknya menjadi sebuah pilihan atau alternatif lain buat kamu yang suka banget makan karbo teman Prodo ya. Suka banget makan mie yang memang asal dari Jepang, ramen teman Prodo. Kita langsung aja ngobrol sama owner dari Mr. Ramen, sudah ada Teh Zahrina Purnamasari. Selamat siang Teh Zahrina.
5: Selamat siang.
4: Apa kabar Tete?
5: Alhamdulillah baik.
4: Sehat,
5: alhamdulillah.
4: Lagi ini nyiapin pesanan siang hari
5: ya,
4: ini.
5: Ya, kebetulan tadi saya lagi sambil prepare juga.
4: Wow, ya rajin sekali. Padahal ini bukannya sore ke malam kan ya?
5: Ya, kalau untuk yang offline dari sore ke malam dari jam setengah 6 sampai jam 9 malam.
4: Oke, ya. Nah, sebelum kita cari lebih lanjut lagi, tanya-tanya lebih lanjut lagi, kita pengen tahu dulu Instagramnya apa nih?
5: Oh boleh, Instagramnya kita ada di mrramen.id.
4: Tuh, mrramen.id. Jadi MR tuh Mister ya.
5: Ya, Mister Ramen, Mamang Mister. Ramen.
4: Mamang Ramen.
5: Ya, karena yang ininya suami.
4: Oh suami, ya, yang in charge ya. Oke, jadi di Instagram di sini juga sudah ada informasi tentang open daily-nya ya.
5: Semua sudah ada ya.
4: Jam 17 sampai jam 22 malam.
5: Ya. Boleh kalau misalnya lagi ini ramai, tergantung situasi ya. Kalau ramai bisa sampai malam.
4: Itu di kedainya ya?
5: Ya itu kalau nanti kedainya. Kalau yang online di rumah dari siang sampai sore.
4: Tuh dari jam 9 sampai jam 16 itu sebenarnya kamu bisa untuk pesan online. Berarti jam segini juga ada ya?
5: Ada, betul.
4: Oke, tuh kalau misalkan kamu pengen datang ke tempat Mr. Ramen, ada di Jalan Bukit Resik nomor 115 Hegarmana.
5: Betul.
4: Kota Bandung. Ya. Berarti kawasan
5: Unpar. Iya, di bawah Unpar.
4: Ih, berarti banyak dong ya mahasiswa-mahasiswi Unpar jajan ke situ ya?
5: Ya, alhamdulillah.
4: Wih, keren banget. Oke. Di sini Teh Zahrina, kita pengen tahu dulu dong, mungkin Teteh bisa cerita awal mulanya ini bikin Mr. Ramen tuh seperti apa dan dari kapan Teh Zahrina?
5: Oh iya, boleh. Kalau Mr. Ramen ini sebenarnya awalnya sih karena suami kerja di restoran Jepang. Udah lumayan lama ya di restoran Jepangnya, udah 8 tahun.
4: Wow, senior ya. Iya.
5: Jadi dari situ ya udah ingin cari pengalaman baru, akhirnya sama saya berdua berusaha untuk apa, mencoba untuk buka usaha baru, untuk ya coba ini baru lah ya, jalan baru di perdana juga ini di bisnis kuliner atau F&B. Ya udah gitu kan, ya udah karena sama suami suami udah keluar dari kerjanya, langsung buka usaha ini baru sih Mr. Ramen ini. Baru sebenarnya udah lama ya rencananya, udah dari setahun, udah bertahun-tahun yang lalu, cuman baru alhamdulillah baru terwujud sekarang. Berarti baru mulainya bulan kemarin.
4: Oh baru satu bulanan ya kurang baru, lebih ya
5: tiga mingguan
4: tuh. Nah dari semua makanan-makanan Jepang ini kan tadi suami juga kerja di resto Jepang sebagai chef gitu ya, makanan Jepang udah 8 tahun gitu. Kenapa dari semua pilihan makanan-makanan Jepang pilihannya ke ramen?
5: Karena ramen ini yang paling ini juga sih ya. Sekarang kan lagi banyak banget di Bandung juga ya kuliner-kuliner yang baru. Terus kan ramen tuh kayaknya paling cocok juga kalau di cuaca Bandung yang kadang-kadang dingin gitu kan, malam. Terus banyak juga disukain anak-anak sekarang tuh kan, sukanya yang seperti itu ya, makanan anak sekarang tuh

0: Gen Z, Gen Alpha tuh pada senangnya makanannya seperti itu. Udah okay. gitu ramen tuh selain itu ya lebih dibuatnya nggak terlalu inilah lebih mudah juga dibanding makanan Jepang yang lain.
1: Bener, karena kalau misalkan sushi kan ribet ya, ya. Gitu, gulung-gulung dulu gitu kan ya. Aduh, oke. Okay. Jadi ini follow dulu teman produser sekarang ya, Instagramnya di @mrramen.id, mrramen.id. Oke, okay. Baru buka 1 bulan, ya, ya. Kurang lebih 3 mingguan. Sejauh ini sudah seperti apa di sana?
0: Alhamdulillah sih responnya bagus ya gitu semua mahasiswa semua pembeli yang datang alhamdulillah semua responnya bagus semua sih pada bilang enak katanya gitu dan harganya juga kan murah ya di bawah 20.000 soalnya kan di tempat lain nggak akan ada kayak misalnya nggak ada ya jarang yang ramen harganya di bawah 20.000
1: jarang nggak ada
0: kayaknya
1: nggak
0: nemu ada sekarang
1: nggak ada berarti ini harganya di bawah 20.000 emang ya, target marketnya
0: 17.000
1: target marketnya siapa di sini tuh
0: mahasiswa sih memang tapi memang tujuannya untuk harga segitu tuh karena memang biar kita tuh tujuannya biar semua kalangan bisa apa mencoba ramen gitu rasanya seperti apa gitu jadi biar semua kalangan bisa merasakan ramen.
1: I see ya jadi jangan sampai kalau misalkan ketemu sama Teh Zahrina jangan sampai kalau ditanya udah pernah makan ramen belum ya karena kamu ketinggalan banget karena di sini ada ramen dimulai harganya 17.000 aja gitu teman Pro 2 ini bahkan kalau misalkan kamu lihat topinya tuh komplit banget teman Pro 2 ya ada kayak jamurnya telurnya ya kan sayurnya juga banyak nah ini mie-nya juga produksi sendiri
0: ya produksi sendiri bikin sendiri
1: oke semuanya
0: jadi, ya jadi mie-nya insya Allah premium ya dan fresh from the oven
1: fresh from the oven
0: ya, ya karena bikin sendiri langsung pas hari itu langsung buat dijual di hari itu jadi fresh
1: semuanya ya, ya gitu ini betul. Konsepnya tuh seperti apa sih kayak di ini ya di gerobak jadi kayak di Jepangnya asli ya, ya.
0: Kayak Japanese street food gitu
1: oke. Berarti bisa makan di tempat
0: bisa
1: tuh teman Pro 2 ini berarti tempatnya patokannya di mananya tuh
0: patokannya tuh kalau dari bawah itu tuh masih di bawah sebelum Unpar
1: sebelum
0: kan
1: Untar,
0: sebelum Unpar
1: di kiri di kanan
0: kalau dari bawah di kiri
1: oh di kiri
0: iya,
1: jadi nggak usah nyebrang ya teman Pro 2 tuh di situ patokannya oh, pokoknya
0: sebelum
1: kamu
0: apartemen
1: oh sebelum apartemen
0: sebelum apartemen yang ketiga yang di atas
1: I see ya jadi kamu juga bahkan di sini bisa melihat bagaimana proses pembuatannya ya gitu jadi langsung aja dicobain Mr. Ramen oke berjalan kurang lebih baru 3 minggu ya pesanan juga udah alhamdulillah orang-orang alhamdulillah. Juga udah pada jajan kesana ya Teteh ya gitu ini tadi juga Teteh sempat bilang kalau misalkan sebenarnya ini tuh direncanakan sudah kayak bertahun-tahun lalu gitu.
0: Ya ada rencana sama suami tuh udah lama sebenarnya.
1: Kenapa baru sekarang Teh direalisasikannya?
0: Ya mungkin banyak ini ya banyak pertimbangan, banyak faktor. Ya akhirnya ya udah baru terrealisasikan sekarang. Terus kan mungkin suami juga sambil belajar juga ya di kerjaannya kan, sambil mencari ilmunya. Jadi terus di ini dulu di apa ditelaah dulu, pelajarin dulu sampai udah apa udah maksimal baru aja mencoba hal baru ini
1: baru,
0: buka usaha baru.
1: Oke, emang kesulitan apa atau hambatan apa yang memang ditemukan waktu Teteh ngebangun Mr. Ramen ini?
0: Hambatannya ya mungkin dari segi ini juga ya apa biaya ada biaya
1: modalnya
0: itu,
1: ya.
0: Modal.
1: Oke.
0: Terus selain modal juga seperti apa ya pertimbangannya itu mungkin rasa sampai menemukan rasa yang
1: otentik ya.
0: Ya rasa yang pas tuh coba-coba terus trial error terus gitu sampai akhirnya ya udah baru sekarang mencoba oh ya ini udah kayaknya pas
1: udah
0: cocok
1: pas, ya.
0: Pas di lidah kayaknya cocok gitu soalnya kan memang harus di kuliner gitu ya kan harus dicoba-coba terus sampai enak gitu kan awal-awal tadinya juga ya masih belajar jadi masih biasa kesini-kesini belajar terus akhirnya oh ya ini udah akhirnya nemu rasa yang pas gitu.
1: Ya, ini kayaknya waktu R&D Teh Zahrina setiap hari makan ramen kayaknya sayang ini cobain kata suaminya gitu sayang ini cobain kurang gak enak gak gitu-gitu ya
0: betul,
1: jadi kayak QC-nya nih Teh Zahrina gitu oke ini ada gak sih kayak bumbu-bumbu tertentu yang memang sulit didapat atau mungkin harus didapetin langsung dari Jepang atau mungkin dari supermarket yang memang menjual khusus gitu ada gak sih Teh?
0: Enggak sih karena semua bahan kita itu udah mulai lokal dibuat di Indonesia. Jadi insya Allah semuanya bahannya halal.
1: Oke, ya, semua barangnya bahannya halal. Ya. Oke, teman-teman Produa ya. Jadi sekarang sih kalau misalkan main ke Cimbuluit itu sudah ada pilihan baru untuk kuliner street food teman Produa yang bisa kamu coba setiap sore sampai malamnya, yaitu sih Mister Ramen sendiri. Teteh dibantu sama berapa orang selain suami dan Teteh yang memang mengerjakan Mister Ramen ini?
0: Baru berdua.
1: Berdua aja.
0: Ya, baru berdua.
1: Kenapa? Apakah belum ada untuk kayak nge-hire ini apa siapa? Pekerja karyawan. Gitu karyawan? Oh,
0: ya. Belum sih untuk saat ini kayaknya masih berdua dulu aja.
1: Oke, okay. Tapi nanti
0: masih ke handle lah.
1: Masih ke handle. Berarti Teteh full berarti ya?
0: Ya.
1: Oke, okay, full. Di rumah dan juga di ini di apa? Di kedainya.
0: Ya.
1: Berarti Teteh ini bakalan sampai malam nih nanti di sana.
0: Sampai malam betul.
1: Bisa ketemu loh di sana.
0: Iya,
1: oke. Okay. Nah, Teteh gimana sih kalau Teh Zarina melihat bisnis kuliner yang ada di Kota Bandung tuh seperti apa? Apakah akan apa ya kayak saingannya mungkin gitu kan ya apa? Apakah kan karena kalau misalkan di Kota Bandung itu setiap minggu tuh banyak aja gitu ya yang kayak bermunculan.
0: Yang baru ya, Kak.
1: Benar. Gitu. Itu Teteh melihatnya gimana?
0: Sebenarnya melihatnya gimana ya? Kalau wisata kuliner di Bandung tuh emang enggak ada habisnya ya.
1: Asli.
0: Mulai dari pastry, mulai dari main course, kopi, semua tuh kayaknya ada aja yang baru gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, cuman ya itu sih ya, balik lagi ke kalau kuliner kan balik lagi ke selera masing-masing. Cuman kan sekarang memang banyak di Bandung tuh yang sampai orang waiting list juga kan ya kulinernya yang sampai dari luar pada kesini apa untuk membeli kuliner itu gitu. Apalagi kan orang luar kota juga banyak tuh sampai bela-belain ngantri.
1: Asli, bahkan ada yang subuh-subuh loh Teh nantinya ya
0: betul.
1: Gitu.
0: Jadi saking apa ya saking ininya gitu kuliner di Bandung tuh saking banyaknya, saking beraneka ragamnya. Orang tuh pada seneng ke Bandung tuh hanya untuk wisata kuliner.
1: Bener. Tapi pernah gak pikiran gak sih Teh, aduh ini kuliner di Kota Bandung tuh udah banyak, takut saingan tuh ketat banget gitu, sempet gak sih?
0: Ada sih, karena kan di dekat ini juga kan ada tuh yang merek lain juga ada kan ya, yang sama
1: serupa ya,
0: temanya Japanese street food juga gitu. Jadi ada juga sih kekhawatiran, pasti ada ya.
1: Pasti ada ya.
0: Cuman ya kita punya value sendiri, kita punya apa ini sendiri, apa proyek sendiri sesuai dengan apa kemampuan kita, ya udah gitu, kita percaya diri aja ya,
1: pede benar banget teman berdua. Coba bedanya ramen Teteh sama pesaing-pesaing yang ada di kawasan situ apa coba?
0: Bedanya yang pasti mungkin pertama harga ya,
1: harga nih murah banget nih ya.
0: terus ini kan insya Allah ini ya premium karena bikin sendiri semuanya. Karena kan kalau yang lain mungkin ada yang beli
1: ya, beda tuh rasanya ya.
0: Kan ada yang dari supplier apa ini benar-benar beli. Gitu. Jadi yang jadi value itu sih mie-nya bikin sendiri dan harganya under 20.000.
1: Under 20.000.
0: Udah bisa merasakan ramen. Jadi anak sekolah juga kan bisa ya gitu untuk mencoba ramen.
1: Benar. Ini biasanya sehari kejual berapa porsi nih Teh?
0: Nah, itu karena masih berdua sama suami jadi stoknya enggak banyak-banyak. Jadi paling maksimal 25.
1: Maksimal 25
0: untuk yang di offline ya.
1: Yang offline ya. Oke, kalau yang online?
0: Kalau yang online sih sama juga sih segitu. Karena yang online belum ini juga sih karena baru ya. Jadi trafiknya belum terlalu banyak sih.
1: I see. Tuh ya. Jadi mungkin kalau misalkan online sama offline itu dikurang lebih di 50 porsi dalam satu hari ya. Tuh teman Pro 2. Bahkan di sini dengan harga 20 ribuan bahkan enggak lebih dari 20 ribu udah dapat kayak potongan daging ayamnya.
0: Betul
1: ya, ada.
0: Betul, daging ayam.
1: Benar ya daging ayam ya. Terus juga ini daging kuahnya juga macam-macam. Tuh teman Pro 2 ya, ada kayak apa nih yang kayak bunga begitu tuh apa namanya?
0: Oh itu Naruto Maki.
1: Oh Naruto Maki. kayak Naruto memang gitu. Naruto Maki.
0: Betul.
1: Ya, terus ini telurnya juga wah, onsen egg teman Pro 2 ya.
0: Iya, enak sekali. Anak sekarang kan sukanya telurnya yang gitu ya.
1: Iya. Ini proper banget sih. Keren banget. Ini bukan telur rebus sembarang rebus teman Pro 2. Ini memang ramen banget, bahkan kalau misalkan kamu makan di tempat nih mangkoknya aja tuh ini tuh Jepang banget ya. Ya dibikin desainnya Jepang banget teman Pro 2. Oke, nah Teteh kita berbicara tentang varian kuahnya, rasanya ada apa aja coba Teh?
0: Kita rasanya ada 4 ya, ada rasa miso, ada rasa kari, soyu, dan juga tantan.
1: Oh oke, okay. Kari, kalau kari, jatuh hati-hati. Kalau kari kita mungkin udah kebayang ya rasa karinya seperti apa. Ini kuah kari ala Jepang ya, terus juga kayak rasanya tuh umami. Ya. Kalau Tantan itu kayak gimana,
0: Tantan
1: Teteh?
0: Tantan itu dari pasta wijen.
1: Wow.
0: Jadi ada rasa nati-natinya gitu, ada rasa kacang-kacangnya. Rasanya Maceng, agak ya? Manis, ada gurih.
1: Creamy juga ya?
0: Creamy juga.
1: Oh, Tantan.
0: Iya.
1: Oh, seperti kita tahu nih kalau misalkan udah urusan sama wijen mah pasti wangi, teman ya, produk
0: wangi,
1: ya.
0: Aromanya ada aroma kacang gitu.
1: Ya, oke.
0: Itu termasuk Tantan. Yang best seller juga sih, Kak.
1: Yang si Tantan.
0: Ya.
1: Karena ini si Tantan nih harganya 20.000 sendiri ya.
0: Itu sebenarnya sekarang disamakan harganya 17.000.
1: Oh, sekarang. Sekarang 17.000.
0: Iya, itu okay. Belum diganti kayaknya.
1: Miso ramen juga ada ya. Miso tuh lebih kayak gimana sih, Teh?
0: Kalau miso tuh lebih ke gurih, creamy.
1: Gurih dan creamy. Ya. Terus soyu ramen?
0: Kalau soyunya lebih ke asin.
1: Asin tuh, teman-teman.
0: Iya,
1: ya.
0: Soyu itu
1: ya.
0: Yang lebih ke kuah originalnya lah ya. Soyu tuh.
1: Oke, okay. Best seller ini berarti yang mana tadi, Teh?
0: Best seller sih Tantan sama miso.
1: Tantan sama miso. Miso tuh Jepang banget sih emang, teman Pro 2 ya. Gurih-gurih umami gitu kan ya. Nah, apakah di sini selain ramen ada kondimen lain enggak sih, Teh, yang memang dijual juga, entah itu kayak katsu dan lain-lainnya, nah, goreng-gorengnya?
0: Ya. Nah, emang rencana ke depannya nanti juga mau ada katsu, chicken katsu, nasi goreng, ada yang chicken katsunya sama nasi putih, terus ada nasi goreng chicken katsu kari. Jadi pakai kuah kari, nanti si katsunya dibanjur sama kuah kari gitu.
1: Ih, lezat.
0: Ngiler ya, Kak.
1: Ngiler, aku langsung ngebayangin gitu loh ya. Ini karena memang baru aja, jadi ini upcoming menu ya. Ditungguin aja ya. Udah ada rencana kapan bakalan rilisnya?
0: Nantilah surprise.
1: Surprise. Pokoknya kamu follow aja dulu ya Instagramnya teman Pro 2 di
0: misteramen.id
1: itu ya. Harganya murah, teman Pro 2 bisa dibeli di ini ya, yang ojek online bisa ya.
0: Bisa ada di GrabFood dan juga ShopeeFood.
1: Oh, ada dua-duanya, yang hijau dan oranye juga ada, teman Pro 2 ya. Terus juga kalau kamu datang ke offline store-nya juga ada tersedia dari jam 5 sore sampai jam 10 malam ya. Jadi kamu bisa nongkrong-nongkrong di situ, ngerasain hawanya kawasan Cimbuleuit itu seperti apa, dinginnya terus diangetin pakai ramen ya kan. Disajikan langsung hangat-hangat ini sama chefnya yang memang sudah berpengalaman, bukan yang asal-asalan bikin kedai ramen tapi tanpa pengalaman gitu kan ya.
0: Betul.
1: Jadi ini kalau misalkan udah urusan cita rasa semuanya lezat. Kita tepuk tangan dulu ini buat Mr. Ramen Teh Zahrina. Keren sekali. Ya kan, itu. Lagi ada promo apa nih, Teh, di saat opening kemarin?
0: Belum sih, belum ada, karena itu karena masih berdua jadi rada lumayan ini ya, lumayan hektik ya. Jadi mau bikin opening tadinya ada promo puding tuh, jadi belum sempat.
1: Ya. Ini siapa tahu nanti pas ada menu baru kali ya.
0: Iya, nanti pas ada menu baru nanti bisa dibikin promo.
1: Oke. Kalau Teteh tugasnya ngapain? Bikin apa nih, Teh?
0: Kalau saya sih bagian ini aja kayak admin, terus yang promosi, terus yang bantuin prepare di rumah, sama yang packing-packing di offline-nya gitu.
1: Offline-nya ya. Oke. Berarti kalau offline dari rumah pembeliannya?
0: Ya.
1: Oh, dari rumah aman. Sekitar situ juga rumah ya, Teh ya.
0: Di Bukit Resik kalau offline.
1: Oke, nggak jauh lah ya, teman Pro 2.
0: Masih deket-deket situ.
1: Benar-benar. Berarti Teteh ngurusin untuk kayak promosi, marketingnya, gitu kan ya, untuk jualannya seperti apa. Yang masak-masak perdapuran sang suami.
0: Betul.
1: Sekali ini jadi kayak jadi suami istri itu jadi berkesinambungan, teman Pro 2 ya, selaras. Ini apakah dua-duanya hobi makan makanan Jepang juga, Teteh?
0: Oh, enggak sih. Kalau saya bukan di ini, dulunya dari pariwisata kuliahnya. Iya, di Enhai.
1: Enhai. Ya. Tapi ketemu suami di situ kan?
0: Enggak.
1: Karena suami chef juga katanya ya. Enggak ketemu di situ.
0: Enggak sih. Okay. Di luar ketemunya.
1: Di luar. Sambil berpariwisata kan?
0: Iya, sambil berpariwisata.
1: Tahu banget aku ya. Oh, Teteh dulu Enhai.
0: Iya, betul.
1: Ambil apa?
0: Manajemen bisnis perjalanan.
1: Oh, pantesan dia udah urusan bisnisnya udah ya.
0: Pasti berkesinambungan sih ya. Travel sama restoran.
1: Iya, benar itu tuh apa? Hospitality, F&B gitu-gitu tuh masih seindustri lah ya.
0: Masih seindustri.
1: Gitu,
0: betul.
1: Teman Pro 2. Oke. Nah, Teteh ini kan memang baru banget nih si Mr. Ramen itu baru 3 minggu belum 1 bulan gitu kan ya. Rencananya Teteh pengen ngebawa Mr. Ramen ini tuh seperti apa nanti ke depannya?
0: Tentu pengennya sih lebih besar lagi, lebih berkembang lagi. Ya, seperti restoran Jepang yang pada yang besar gitu, seperti itu.
1: Iya, benar.
0: Ya, pengennya sih ya seperti restoran Jepang yang bagus gitu, yang sudah berkembang, yang maju.
1: Pengen ya, pengen punya tempat
0: ya, punya tempat sendiri lah. Kalau sekarang kan masih di luar ya, gitu. Pengennya yang lebih bagus, konsepnya rumah makan, restoran, yang indoor gitu.
1: Oke. Okay. Ada rencana untuk kayak buka di titik-titik lain nggak? Soalnya kan kalau berbicara tentang street food, selain di kawasan Cibuleuit itu ada kawasan Lengkong sama Cibadak nih.
0: Oh iya, betul. Ada nggak? Ya. Ada sih pengen, tapi ya belum tahu ya, kayaknya masih jauh.
1: Oke, tungguin aja pokoknya. Ya. Karena ini benar-benar teteh masih berdua ya.
0: Masih berdua dan
1: masih ngurusin,
0: sama-sama belajar, masih kecil, jadi ya yang fokus di satu ini dulu aja.
1: Bener banget, setuju banget ya. Oke, Teteh ada ini gak sih? Kan kalau misalkan berbicara tentang memulai bisnis, apalagi untuk urusan bisnis kuliner, masih banyak orang yang takut-takut untuk memulai bisnis karena mereka terkendala entah itu modal, entah itu takut resikonya. Kan kalau bisnis mah resikonya tuh sekalinya naik-naik, turun-turun banget gitu.
0: Betul.
1: Ada gak sih tips dari Teteh yang udah ayo kayak kita beranikan diri untuk berbisnis? Karena Teteh juga tadi sempat kan ya ada sebuah kendala yaitu dari finansial gitu kan ya, awalnya gitu kan ya. Itu bagaimana Teh untuk kayak ngelepasin pikiran itu semua? Coba.
0: Ya paling ini sih ya, kalau dari saya sih jangan takut untuk mencoba ya gitu. Kalau misalnya kita udah merasa punya passion, kita jualannya, buka usaha sesuai passion aja.
1: Betul.
0: Ya jadi biar kita juga melakukannya dengan senang hati, enjoy. Betul kan kayak, jadi kalau kita sudah merasa punya passion dan punya bakat, ya udah percaya diri aja, maju, go ahead, lakukan langsung gitu. Insya Allah sih ada jalannya. Kalau udah waktunya pasti ada jalannya. Dan kalau untuk modal sih mungkin sedikit-sedikit ya, kayak ini juga kan berawalnya dari kedai dulu, jadi jangan terlalu muluk-muluk pengen langsung besar gitu. Sedikit-sedikit dulu aja. Kalau enggak jualnya ke yang kenal dulu, dari teman ke teman. Biasanya kan dari mulut ke mulut tuh ini ya, apa?
1: Efektif langsung gacor.
0: Biasanya ya,
1: bener,
0: langsung gacor. Iya, efektif gitu kan kalau dari mulut ke mulut gitu. Jadi berawal dari yang kecil-kecil dulu aja. Jangan muluk-muluk pengen besar, percaya diri. Pokoknya kalau udah punya ini passion, udah yakin pasti bisa.
1: Pasti bisa ya. Nah, penting gak sih Teh kalau misalkan berbicara, kan Teteh juga lulusan NHI, suami juga punya background chef dari resto Jepang juga. Penting gak sih Teh kayak mencari ilmu dulu, baik itu di dunia pendidikan yang akademis gitu kan ya, maupun secara pengalaman untuk memulai sesuatu atau bisnis yang memang kita akan jalankan?
0: Perlu sih Kak ya, perlu ya, tentu perlu. Cuman ya itu sih lebih ke ini ya, lebih ke belajar manajemen aja ya kalau untuk buka usaha tuh, karena yang dipelajarin kan memang bagaimana manajemen waktunya, manajemen melakukan apa dari mulai buka, perencanaan seperti itu. Jadi ya memang baiknya sih dipelajari dulu terlebih dahulu tentang manajemen bisnis ya gitu. Syukur-syukur sih kalau yang memang kuliah manajemen bisnis kan mungkin ada, udah ada basicnya ya. Apalagi kalau yang udah manajemen bisnisnya mungkin kuliner kan, kalau kayak dari NHI gitu kan udah cocok ya untuk bisnis.
1: Di situ ada ya? Basicnya. Jurusannya ada ya?
0: Ada.
1: Untuk kayak manajemen kuliner.
0: Tata boga.
1: Oh iya, pas banget. Jadi ini mungkin kayak manajer-manajer atau manajemen restoran tuh belajarnya juga di situ salah satunya ya. Gitu teman Pro 2.
0: Tapi sekarang juga kan memang di apa? Di Google juga udah banyak ya tentang ini kan, manajemen juga bisa
1: info-info ya.
0: Info sekarang
1: TikTok
0: ya,
1: juga banyak
0: sekarang ya, udah canggih.
1: Benar. Apalagi sekarang atau kan apa-apa internet gitu kan ya. Jadi
0: betul,
1: semuanya bisa
0: YouTube zaman sekarang tuh banyak ya.
1: Benar. Aduh ya teman Pro 2 tuh, jadi lapar ya. Jadi pastinya teman Pro 2 kalau memang sekarang lagi BM banget sama makan ramen, ada satu pilihan baru di Kota Bandung, khususnya di kawasan Cibuleuit, yang bisa dikirim langsung ke rumah kamu, langsung ke lokasi kamu sekarang untuk via online-nya. Teman Pro 2 cari aja Mister Ramen ya, di aplikasi Ijo dan juga Orange udah ada, udah bisa kamu pesan sekarang juga. Dan nanti juga kalau misalkan pengen datang ke kedainya, jam 5 sore sampai jam 10 malam langsung ketemu sama Teh Zahrina sama suaminya di sana, langsung bikin di depan kamu untuk menikmati kehangatan.
0: Betul.
1: Ramen dari Mister Ramen itu
0: ya,
1: sendiri 17.000 aja
0: ya. 17.000, betul, semua
1: semuanya
0: harganya sama 17.000.
1: Best ya. Follow juga Instagramnya MrRamen.id, karena nanti juga Teteh bakalan update apa untuk menu selanjutnya seperti
0: ya,
1: apa
0: betul.
1: Ya kan, atau mungkin nanti ada promo promo menarik yang bisa kamu dapatkan, ya bisa follow aja dulu Instagramnya di @mrramen.id. TikTok ada nggak teh di situ?
0: TikToknya ada juga,
1: ada
0: sama,
1: ya? Sama ya, mrramen.id. Tuh ya, teman Pro 2. Ya, terima kasih banyak Teh Zahrina.
0: Sama-sama.
1: Luar biasa, terima kasih sudah mengenalkan usaha kulinernya ke Pro 296 FM. Ya, semoga lancar terus bisnisnya.
0: Amin, amin.
1: Dan apa yang memang menjadi mimpinya untuk terus mengembangkan dan membesarkan Mr. Ramen ini tuh bisa tercapai.
0: Ya, amin.
1: Ada mau disampaikan lagi sama Teteh?
0: Terima kasih, Kak. Udah sih, ya paling jangan lupa aja untuk semua warga Bandung, khususnya yang di Cimuluit dan sekitarnya, kalau ada yang mau cari ramen, karena ini juga kan ramen pertama ya, di Cimuluit belum ada.
1: Best, gak ada lagi.
0: Kalau yang cari ramen, kalau malam-malam, sore-sore itu kan dingin, enaknya cari yang anget-anget. Udah 17.000 aja, cuma ada di Mr. Ramen, udah komplit.
1: Komplit ya, langsung
0: ini udah mau dapat karbohidratnya, ada proteinnya, bener, ada
1: sayurnya, sayur juga ada, seratnya ada, gitu
0: udah
1: ya, angetnya
0: semua.
1: Udah best lah, pokoknya itu kamu cuma bawa 20.000 juga kembalian ya.
0: Iya, 20.000 aja mesti kembalian,
1: bener,
0: Kak.
1: Bener. Tapi banget, ada minumnya gak di sana?
0: Minumnya belum sih, nanti belum kedepannya ada sih.
1: Tungguin ya, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan pengen minum-minuman Jepang, siapa tahu nanti Teteh Zahrina ini bikin kayak maca-maca gitu ya di sana, karena Jepang banget gitu. Tungguin aja, follow di Instagram @mrramen.id.
0: Betul.
1: Ya, sekali lagi terima kasih Teteh.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Sehat-sehat terus ya, sampai ketemu nanti di kedai ya. Aku pengen coba juga.
0: Boleh dong, ditunggu kedatangannya.
1: Yes, kurang gak jauh lah ya dari sini.
0: Gak jauh, 15 menit lah.
1: Lalu ini nyampe lah ya. Oke, dan tadinya masih teman Pro 2, itulah obrolan kita di siang hari ini dengan pelaku usaha kuliner di Kota Bandung, Mr. Ramen ya, bersama Teh Zahrina Purnamasari. Dan pasti juga buat kamu yang pengen kita undang untuk memperkenalkan bisnisnya, kau boleh approach Instagram kita di @pro2bdg. Saya ini masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore, so stay close on 96 FM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabula.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Ciamplas.
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong.
2: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Ya,
1: aduh.
0: Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Santai Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Prodo FM.

Persatuan kemarin yang pastinya ini juga membuat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengancam akan memberikan sanksi pengurangan poin kepada klub yang gagal menjaga supporternya hingga melakukan tindakan anarkis ya. Ini based on kemarin tuh ya ada satu masalah teman Pro 2 gitu. Jadi ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir yang menanggapi aksi penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy Persib di res area Batang kilometer 360 Jawa Tengah serta penyerangan terhadap supporter Persija di tol Palikanci Cirebon. Jadi menurut Pak Erick Thohir sendiri teman Pro 2 ya, larangan supporter away sudah berlangsung hampir 4 tahun dengan harapan dapat memberi ikan efek jera, namun setelah supporter tim tamu kembali diperbolehkan hadir pada musim ini dan aksi kekerasan justru kembali terjadi. Jadi menurut Erick Thohir nih ya, beliau ini menegaskan kalau penanganan persoalan ini membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak, mulai dari PSSI, operator liga, klub hingga kita nih sebagai supporternya. Agar pertandingan sepak bola dapat berlangsung aman tanpa aksi anarkis pastinya. Itu tuh kalau misalkan semuanya aman, ya rapi, gak ada oknum-oknum yang anarkis lagi. Semuanya tuh diuntungkan teman Pro 2 ya, baik dari PSSI-nya, ya aman semuanya. Terus juga klubnya yang kita sukai, mereka gak ada kayak pemotongan ataupun kayak harus bayar denda, sanksi tertentu yang pasti merugikan keuangan dari si klub tersebut ya teman Pro 2. Dan kita juga diuntungkan untuk kembali lagi hadir untuk nonton mereka ya di tribun pastinya teman Pro 2, karena kalau misalkan sanksi-sanksi kayak gini

Makanya kita juga harus mendukung klub kesayangan kita agar mainnya lancar, apalagi sekarang Persib ya teman Pro 2 itu lagi padat banget teman Pro 2 untuk jadwalnya, bukan hanya di Liga di Indonesia saja tapi juga di Asia gitu, ada Shopee, ada ACL itu sendiri teman Pro 2 gitu ya. Dukung tim kesayangan kita khususnya Persib dengan cara yang aman, rapi, dan pastinya dukung pakai doa juga. Biar goalsnya, poinnya terus nambah.

0: dear, touch that dial. Because like the song says, you are out of time.
1: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
2: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya, korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

You're still listening Pro 2 96 FM. Kalau ngomongin konser emang gak ada habisnya teman Pro 2. Coming up concert, itu ada My Chemical Romance, ada siapa lagi? 5 Seconds of Summer, Simple Plan juga ya. Tapi buat kamu mungkin yang kangen banget sama lagu Kokeke, sekarang tuh tahun-tahunnya band-band rock teman Pro 2 ya, yang datang ke Indonesia. Kayak kemarin Avenged Sevenfold juga udah di Hellat, di Jizz ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 juga yang kayak, lo kok rock terus, musisi R&B kapan ya, atau hip hop kapan, rapper kapan? Yeay ya, Kanye West ini juga bakalan konser di Indonesia. Dan nampaknya tuh dia memilih Indonesia karena Indonesia itu salah satu negara yang memang dengerin playlistnya Kanye West itu tinggi banget secara streaming teman Pro 2. Dan A$AP Rocky, A$AP Rocky juga kabarnya bakalan ada tour dunia dengan tajuk Don't Be Dumb, tapi gak ke Indonesia teman Pro 2, cuman ke Australia dan Selandia Baru. Dan ini menjadi pertunjukan pertamanya di kawasan ini dalam 8 tahun terakhir. Rangkaian 5 pertunjukan di arena ini dibuka di Road Lever Arena di Melbourne pada 5 Desember nanti, dan ditutup di AC Arena di Perth pada 17 Desember. Bagian tour ini menyusul rangkaian 25 pertunjukan di Eropa dan Inggris yang tiketnya habis terjual, serta memecahkan berbagai rekor jumlah penonton dan penjualan untuk seorang artis rap. Teman Pro 2 ya. Dan penjualan tiket ini dibuka secara bertahap, pre-sale yang berjalan bersama dengan pre-sale Vodafone dan Mastercard ini akan dimulai, udah dimulai ya, pada Rabu kemarin 14 Oktober pukul 12 siang waktu setempat, dan diikuti dengan sesi pre-sale lainnya di hari-hari berikutnya, which is hari ini udah ya, masih ada pre-sale-nya. Dan tiket untuk umum akan dirilis pada Jumat 16 Oktober, which is besok ya, pukul 13.00 waktu setempat, dan tersedia juga untuk paket VIP teman Pro 2. Ya, pastinya rangkaian tur tersebut juga mencetak beberapa rekor regional baru, dan A$AP Rocky menjadi rapper pertama yang menjadi penampil utama di 8 pertunjukan arena di seluruh Eropa Tengah dan Timur, mencatatkan konser rap dengan penjualan tercepat dalam sejarah Yunani, serta membukukan penjualan arena terbesar oleh artis rap di Zagreb, Beograd, dan Sofia. Dan secara keseluruhan rangkaian ini dinobatkan sebagai tour rap dengan pendapatan kotor tertinggi yang pernah ada di kawasan tersebut. Keren banget ya. So congratulations for A$AP Rocky. Dan pastinya buat kamu yang pengen nontonin A$AP Rocky and concert ya, datang aja ke Australia atau Selandia Baru.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: seperti ini pasti bisa kamu dengarkan langsung selain di 96 FM Prodo Bandung, tapi juga di aplikasi RRI Digital, sebuah aplikasi yang memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada hanya dengan satu sentuhan jari aja. Yes, aplikasi RRI Digital dihadirkan buat kamu yang seneng banget dengan hal-hal yang simple, teman Prodo. Pasti kamu juga bisa menikmati seluruh fitur yang ada once kamu udah download RRI Digital lewat handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS. Kamu tinggal daftarin email kamu ataupun nomor handphone kamu aja untuk menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi RRI Digital, termasuk dengerin RRI seluruh programa dimanapun dan kapanpun. Terus juga kamu bisa susun playlist favorit kamu, chat sama sesama pengguna, dan juga kamu bisa menikmati radio podcast yang kita punya lewat aplikasi RRI Digital, juga update setiap info yang ada di RRI Digital. Makanya download sekarang juga RRI Digitalnya.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

punya informasi dari PSSI teman Pro 2. Kali ini Sandy juga punya informasi dari AFC yang langsung beri kabar buruk usai Persib menang di SEL 2. Ini kira-kira ada masalah apa teman Pro 2 ya? Karena Persib Bandung mendapat kabar buruk dari regulasi Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC setelah berhasil mengalahkan The Chong Vietel FC dalam lanjutan AFC Champions League 2 di 2026-2027 ini. Jadi kabar buruk tersebut berkaitan dengan Kapten Persib Mark Locke yang dipastikan harus menjalani hukuman larangan bermain akibat kartu merah. Ya, jadi dapat tuh cap ya. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 kode disiplin dan etik AFC, pemain yang menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan otomatis diskors pada pertandingan selanjutnya di kompetisi yang sama. Jadi dengan demikian Mark Locke harus absen ketika Persib menghadapi Melbourne Victory pada pertandingan ketiga grup E ACL 2 dan duet penting tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 28 Oktober 2026. Gimana tanggapan kamu teman Prodo dengan info kabar buruk ini ya? Semoga Persib bisa dengan maksimal ya memainkan seluruh pemainnya dalam 3 laga sekaligus ini teman Prodo.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Pro 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kontrol 2 karena Ginanya udah masuk studio dan pengen cepet-cepet siaran. Katanya pengen banget nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Lanjut besok pagi katanya Gina ya. Gina ya?
1: Iya, aku kan 24 jam.
0: Iya, 24 jam ya, jadi Gina FM nantinya jadinya. Tadi udah harus pamit teman Pro 2 karena bentar lagi udah jam 3. So thank you so much for listening Pro 2 96 FM di Pro 2 Santai Siang. Ketemu lagi besok sama Sandy di program yang sama siang juga teman Pro 2 ya. Abis ini Gina Almira yang temenin kamu. Senang pamit. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik
0: ini.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Orang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
3: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Universal Music Group atau UMG yang salah satu perusahaan musik terbesar di dunia yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dan perombakan kepemimpinan di sejumlah divisi di Amerika Serikat dan Inggris pada pekan ini. Dari laman Variety melaporkan pada Rabu kemarin, sejumlah eksekutif senior turut meninggalkan perusahaan sebagai bagian dari restrukturisasi yang telah diumumkan sejak Januari 2024. Beberapa nama terdampak di antaranya adalah CEO sekaligus ketua Def Jam Recordings, Tunji Balogun, eksekutif Interscope Records, Sam Rebeck, dan Nicole Weiskorko, serta ketua dan co-CEO Republic Records, Jim Ropo.
3: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya datang dari Apple dan The King's Trust yang membawa kemitraan mereka ke level yang lebih tinggi dengan meluncurkan program edukasi terbaru Creative Labs. Mereka menyadari dampak nyata dari kesenjangan sistemik dan eksklusi edukasi terhadap generasi muda di Inggris. Creative Labs hadir untuk menegaskan betapa krusialnya akses demi merintis karir yang sukses. Melanjutkan juga komitmen panjang kedua pihak dalam membina talenta muda, inisiatif kolaborasi ini akan membekali peserta dengan keterampilan berharga dari para ahli, memperluas peluang, serta meruntuhkan tembok penghalang untuk masuk ke industri kreatif.
3: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya datang dari aktris internasional Michael Jackson. Adanya Spectacle mengungkap kisah di balik layar halftime Super Bowl Michael Jackson yang mengubah segalanya. Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl menelusuri persiapan sang King of Pop untuk penampilannya di babak paruh waktu tahun 1993 di Rose Bowl. Sutradaranya Bong Nguyen yang sebelumnya menggarap dokumenter We Are the World dengan berjudul The Greatest Night in Pop juga menghadirkan rekaman langka yang belum pernah dirilis dari Jackson dan timnya. Film ini juga mengulas kembali pertunjukan yang diakui secara luas telah mengubah panggung halftime menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah televisi.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Hey, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, jangan diganti dulu channelnya. Ada Gina di sini, Gina Almira di sini yang nemenin kamu di sore ceria. Teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabar kamu nih? Ya ampun, hari ini udah seperempat minggu ya. Udah Kamis, udah sore, udah menjelang Jumat lagi. Kamu apa kabar teman Pro 2? Kayak gini udah lama banget. Baru juga hari Senin kemarin, Gin. Kayak emang aku tuh kalau gak ketemu kamu gitu ya teman Pro 2, gak ngobrol sama kamu, rasanya tuh hampa gitu. Langsung lagu hampa terasa Gimana kamu kabarnya teman Pro 2 sore-sore ini? Udah selesai kerjaannya? Udah belum? Udah selesai kamu sekolahnya? Atau masih di kantor? Atau masih di kantor, masih menyelesaikan deadline-deadline itu gitu, yang gak beres-beres? Bahkan 24 jam juga gak cukup. Kayak 24 jam menyelesaikan semuanya tuh rasanya gak cukup ya teman Pro 2. It's okay teman Pro 2. Kalau kamu biar waktu kamu gak kerasa gitu ya, hari jam, setiap menitnya biar gak kerasa, mending Gina temenin aja ya. Sambil dengerin Gina teman Pro 2, kalau kamu sore ini pengen ditemenin sama lagu favorit kamu juga, boleh banget ya. WhatsAppin di 0812 6020 9696. Atau kamu mau kirim DM di Instagramnya Pro 2 boleh banget, di @pro_2bdg. Buat kamu yang mau diputerin lagunya, tunggu di sini ya, jangan tunggu di sana. Kalau tunggu di sana adanya Arman Maulana.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sore ceria teman Brodo, masih barengan sama Gina Almira di sini. Sore-sore gini udah masih disuruh kerja. Iya, soalnya teman Brodo jam segini buat di Indonesia emang masih belum pulang kerja ya. Tapi buat kamu yang mungkin udah pulang sekolah, hati-hati di jalan ya teman Brodo. Makanya teman Brodo, kerja itu penting banget, tapi kadang juga butuh banget motivasi gak sih? Kalau untuk kerja tuh butuh motivasi. Terus kadang kalau motivasi itu muncul dari apa yang kita lakuin yang kita suka gitu, kayak nonton film, terus nonton drakor mungkin, atau nonton series-series lainnya. Tapi kamu pernah notice gak sih kalau kamu lagi nonton drakor atau apa yang ada subtitlenya tuh pasti suka ada subtitle yang kayak lebah ganteng. Nah, sekarang akhirnya terungkap siapa sosok di balik lebah ganteng itu, teman Pro 2. Akhirnya dia cerita, tapi dia membagikan akunnya tuh lewat namanya tuh Didas Alay. Didas ya, nama ininya Didas. Kira dia bagiin cerita lah. Terus dia nanya, kenapa ya banyak yang cerita kenal lebih ganteng dari drakor, padahal dia cuma sekali nerjemahin drakornya. Terus kalau nggak salah judulnya di Queen in Hyun's Man. Tapi ternyata dia itu awal-awalnya iseng teman produknya nge-subtitle-subtitlein. Tapi malah sekarang tuh kayak kalau nggak lihat film ini, terus film apa gitu ya, film di suatu web gitu kan, terus nggak ada lebah ganteng tuh kayak beda gitu. Kayak gak valid gitu subtitlenya tuh. Aku ngerasa kayak gitu sih teman produk. Kalau kamu kayak gimana nih? Kamu ada cerita gak sih? Atau ada gak film favorit kamu yang kamu nonton tuh pasti subtitlenya tuh itu lebah ganteng. Tapi kalau buat aku sih, gantengnya aku sih cuman kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Produ FM, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Emang sih nungguin lampu merah mah gak akan senyesek dapetin rapot merah, teman Pro 2. Kamu yang lagi belajar gini jangan sampai nyesek dapet lampu rapot merah ya, teman Pro 2 nih. Biar kamu terinspirasi gitu ya, belajar gitu, punya cerita di dari teman-teman yang ada di Threads. Ada salah satu namanya Kak Nolan Dre, yang mana dia tuh belajar 180 jam sebulan. Wow. 180 jam sebulan kan 30 hari ya, berarti kayak sehari tuh minimal 6 jam. Kayak 6 jam buat Gina sih scroll doang. Kayak 6 jam tuh belajar ngapain aja ya kalau boleh tahu gitu. Tapi kerennya lagi Kak Nola ini dia belajar bener-bener dalam sehari itu gak pakai distraksi gitu ya. Dia gak dengerin musik, terus gak sambil nonton, terus gak pegang HP juga, sama gak sambil nungguin notifikasi gitu. Apalagi nungguin notifikasi dari doi yang gak masuk-masuk ditungguin kan, gak masuk-masuk. Nah ini teman Pro 2, ternyata kuncinya tuh kamu benar-benar harus fokus belajarnya gitu. Tapi sih kalau belajar yang aku suka, kadang kita suka males ya kalau belajar ya gak sih. Tapi kalau buat Gina ya, belajar yang aku suka tuh itu sih, belajar mencintaimu sampai mati. Au!

0: Ngaca dulu ah, baju udah keren, celana udah mantep, cuman ini saku kecil di celana jeans buat apaan ya? Kamu tahu nggak fungsi saku kecil di celana jeans? Ternyata tujuan utama dibuatnya kantong berukuran kecil tersebut adalah untuk meletakkan jam saku. Pelopor Blue Jeans Levi Strauss & Co. sengaja merancangnya guna mempermudah pekerja di masa lalu yang kerap membawa jam saku. Rancangan yang diberi nama Improvement in Fascinating Pocket Openings itu dipatenkan pada 20 Mei 1873. Sekarang memang gak banyak yang bisa dilakukan dengan saku itu. Saku itu memang masih bisa digunakan untuk menyimpan koin, cincin, atau barang kecil lainnya, tapi kamu bakal kesulitan buat merogoh barangnya saat akan mengambilnya. Kantong itu sendiri memang dirancang khusus untuk jam saku dengan rantai yang bisa dikaitkan di pinggang. Nah, biasanya kamu pakai buat apa sih saku kecil di celana jeans?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta.
2: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ya udah, kalau kamu takut jatuh cinta, nggak apa-apa teman produa. Asal jangan takut nyariin follower aja kakak, karena kamu di usia sekarang nih teman produa harus berani terus ya buat nyari-nyari info-info locker. Dan sekarang udah banyak banget sih locker-locker dimanapun gak sih. Dan malah sekarang udah banyak banget perusahaan-perusahaan unicorn yang bisa ngebuka locker. Juga termasuk sebelum locker tuh kadang kita suka nyari pengalaman ya, pengalaman-pengalaman lewat internship gitu atau mentorship itu juga ada. Nah, Apple nih teman Pro 2. Siapa di sini yang pakai produk Apple? Ini begini bukan mau jualan ya teman Pro 2, bukan, tapi Apple dan mitranya The King's Trust itu lagi buka program edukasi terbaru teman Pro 2. Ini salah satu program mentorship di mana namanya adalah Creative Labs. Ini bakal seru banget sih karena di sana bakal banyak banget orang-orang kreator-kreator yang mereka belajar pakai ininya Apple, apa program apa sih namanya kalau Apple tuh banyak ininya ya. Aduh ya Allah, gini sampai susah nyebut ini kenapa? Dia bikin ini tuh produk teknologi, ya Allah, nyari kata teknologi aja susah banget. Nah, ini banyak teknologi-teknologi terbaru Apple yang mereka mau kenalin ke anak muda. Jadi, anak muda ini bisa banget gampang akses dunia digital lebih baik lagi. Itu dia namanya tadi Indonesia lagi Creative Labs teman produk ini keren banget sih. Dan udah ada 20 anak muda yang gabung ke sana dan mereka lagi mempelajari tentang Apple Music nih. Nah, ini seru banget sih kalau kamu mungkin ada keinginan untuk ke luar negeri gitu, untuk benar-benar kerja di perusahaan-perusahaan unicorn kayak gitu teman produ, itu boleh banget sih. Kamu bisa banget gitu ya ikutin si mentorshipnya atau internshipnya atau program-programnya. Itu bisa banget kamu cari di internet aja teman produa. Emang sih sebenarnya enggak agak-agak susah gitu kan nyari info locker gitu. Ada sih yang sama-sama susah gitu nyariin info locker. Aduh, sama-sama susah nyariin kontak mantan yang udah hilang.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria teman Pro 2 barengan sama Gina Almira di sini. Gina mau nyapa dulu nih buat teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon, karena sore ini kita sore cerianya barengan ya, barengan Bogor dan Cirebon tapi dilaksanainnya di Bandung. Udah pasti kalau sore-sore gini kita bakal ketemu sama narasumber-narasumber hebat yang Masya Allah tabarakallah gitu. Nah, Gina enggak sendirian teman Pro 2, Gina udah ditemenin sama Akang Tete. Coba kita sapa dulu ya, Akang Tete. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: gitu. Kita malam ini malam lagi. Aduh, kemarin baru siaran malam, jadi ternyata masih ingat-ingatnya malam. Suara ini kita agak bernada ya suaranya. Padahal topik kita adalah tentang relawan.
4: Gimana ini?
3: Iya, jadi tuan Pro 2 di sini di studio Pro 2 tuh udah datang Kak Fatimah, maunya dipanggilnya FR, yaitu FR, dan juga ada Kak Pamung. Yang selanjutnya ada kasnya, artinya kasep ya.
4: Baru tahu saya juga sampai ini.
3: Gitu, ternyata ya, setelah berteman berapa lama kalau boleh tahu?
5: Selama kayak berada.
3: Oh, ini adalah fakta-fakta yang baru terungkap ya. Oke.
5: Nomor 3 biasanya bikin mencengangkan.
3: Nah, itu nomor 3-nya apa nih, Kakak? Bisa jadi tentang kelas inspirasi Bandung. Nah, Kak Fatimah ini teman Pro 2 sama Kak Pamung ini dari kelas inspirasi Bandung. Wah, ini gerakan-gerakan relawan ya. Misalnya kalau Gina denger ya kata-kata relawan, itu benar-benar mengingatkan Gina dengan seorang yang kayak hatinya tuh mulia gitu, punya effort untuk membantu orang dan benar-benar tanpa pamrih. Nah, kalau di kelas inspirasi Bandung ini kayak gimana Kak gerakan relawannya?
4: Mungkin ayo, ayo.
3: Siapa
4: sebelumnya kita sapa dulu kali ya.
3: Boleh, boleh.
4: Semua teman-teman wargi Bandung, wargi Bogor dan Cirebon. Ya, sore hari ini dengan kelas inspirasi Bandung. Mm-hmm. Jadi sebenarnya apa sih kelas inspirasi
3: itu,
4: Bandung
3: apa
4: itu kan?
3: Nih, kayak?
4: Nah, jadi Teh Gina, sebenarnya kelas inspirasi Bandung ini adalah inisiatif gerakan di bidang pendidikan nih.
3: Oh, di bidang pendidikan.
4: Jadi ceritanya sebenarnya kelas inspirasi itu awalnya itu di bawah, mungkin teman-teman pernah dengar kali ya di sini ya, tentang Indonesia Mengajar.
3: Iya, benar.
4: Nah, awalnya itu ternyata banyak juga teman-teman profesional nih yang udah punya pekerjaan tetap gitu ya. Kemudian juga mungkin sudah punya waktu-waktu yang cukup rigid gitu ya, untuk bisa setahun mengajar ke 3T,
3: mengabdi begitu lah ya,
4: mengabdi gitu. Ternyata banyak juga nih profesional-profesional yang pengen terjun ke dunia pendidikan untuk menjadi relawan. Lahirlah kelas inspirasi ini.
3: Jadi
4: jadi kita benar-benar hari ini satu frekuensi ya.
3: Satu vibe gitu.
4: Satu
3: ya
4: vibe. Okay. Nah, jadi kita ini sebetulnya mengajak teman-teman relawan yang sudah punya profesi, punya pekerjaan gitu ya, untuk mengenalkan profesinya mereka ini ke teman-teman di SD.
3: Oh, wow. Gitu. Ini yang kalau Gina bayangin ya, kayak anak SD ditanya gitu ya, kamu mau jadi apa? Pengen kayak kakak itu jadi dokter gitu misalnya. Ya, kayak
4: Jadi sebenarnya kita pengen mengajak para relawan untuk mengenalkan nih pekerjaan-pekerjaan mereka, profesi mereka. Tujuannya adalah supaya teman-teman DSD ini punya lebih banyak informasi tentang cita-cita, tentang pekerjaan gitu ya. Kita pengen anak-anak SD kita di sini sekarang ini punya lebih banyak, oh ternyata cita-cita teh bisa jadi
3: bisa
4: ini
3: bisa itu,
4: bisa kayak Kak Gina gitu kan, jadi punya radio gitu.
5: Jadi sebenarnya Kak Gina harus join juga.
4: Ini adalah rekrutmen untuk Kak Gina.
3: Jadi sebenarnya ada udang di balik batu ya.
5: Di balik menter selibung.
3: Itu dia ya, rekrutmen halus, smooth banget lagi.
4: Bisa lah ya.
3: Oke, nah itu

0: Dekatkan lagi di hari pahlawan gitu di November ini gitu sebenarnya. Jadi
1: tahun lalu dekat hari pahlawan.
0: Iya, mulai tahun lalu gitu.
2: Nah, jadi tahun ini rencanakan gitu juga.
0: Akan dekat-dekat juga nih, makanya kita langsung kesini biar kagina udah mulai daftar karena
2: gitu.
0: Sekarang pendaftarannya udah dibuka loh.
2: Oh gitu.
0: Jadi jangan lupa klik www.kelasinspirasibanding.org.
2: Bentar itu Abrado ini sampai gak bisa ngomong. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan ada timeline-timeline khusus ya, Kak. Untuk kelas inspirasi ini kayak gimana dong? Ceritain.
1: Jadi sebenarnya seperti tadi Kak Pamong bilang, kita tuh sedang dalam timeline pembukaan relawan.
2: Okay.
1: Nah, relawannya tuh siapa sih sebenarnya yang boleh ikutan?
2: Nah, itu dia. Nah,
1: kan jadi bertanya-tanya nih kita semua. Sebenarnya relawan itu adalah siapapun yang memang punya ketertarikan untuk di dunia pendidikan.
2: Okay.
1: Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, relawannya disebut relawan pengajar atau disebut relawan dokumentator. Kenapa sih ada dua gitu ya? Nah, relawan pengajar itu adalah relawan-relawan yang dia sudah punya pekerjaan atau profesi-profesi yang mau dikenalkan ke anak-anak SD. Gitu, nah itu tuh disebutnya relawan pengajar. Nah, relawan dokumentator apa kamu?
0: Nah, kalau relawan dokumentator adalah relawan-relawan yang mengabdikan momen dan memperpanjang ceritanya. Karena kan tadi ya, gak semua teman-teman relawan pengajar itu bisa hadir. Mungkin tahun pertama, tahun kedua jumlah pendaftarnya berbeda-beda kan. Tapi bukan berarti orang-orang yang belum bisa ikut hadir itu juga jadi kehilangan momentumnya gitu. Jadi mereka bisa join untuk lihat hasil-hasil pameran, hasil-hasil kegiatannya lewat karya-karya. Nah, karyanya itu diambil sama siapa sih? Karyanya itu akan diabadikan oleh teman-teman relawan dokumentator. Jadi, kalau relawan pengajar, tugasnya adalah bercerita terkait dengan profesinya, bagaimana caranya mereka mendapat profesi itu, menggapai cita-cita. Teman-teman dokumentator itu justru jadi slightly lebih penting karena menangkap momen itu.
2: Betul,
0: biar bisa
2: ya,
0: dibagikan lagi ke lebih banyak mata dan menginfluence yang lain untuk punya kesempatan yang sama. Jadi baik relawan pengajar maupun dokumentator sebenarnya punya peran yang sangat penting masing-masing.
2: Balik sekarang, dokumentasi penting banget ya Kak. Tadi juga habis di video ya tadi.
1: Betul. Tadi sebenarnya langsung agak touch up senyum-senyum gitu kan sebenarnya.
2: Iya. Ternyata karena bagus banget untuk portofolio juga
1: salah satunya
2: benar. Itu dan juga untuk pengajar-pengajar juga bisa mereka juga pakai itu ya.
0: Benar. Karena kan cerita baik harus segera disebarkan kan biar nggak mati dan semua orang tuh tahu kalau semua orang tuh punya concern yang sama meskipun mungkin battlefieldnya berbeda-beda.
2: Cakep. Kata-kata pamungkas hari ini.
0: Aduh, jangan dong, ini baru pertama. Jangan pamungkas.
2: Belum. Baru permulaan.
1: Oke.
2: Terus kalau misalnya sekarang nih dari tahun 2013 itu sampai sekarang udah ada berapa relawan?
1: Wow, pertanyaan luar biasa sekali.
0: Nah, ini mungkin nomor 3 yang bikin mencengangkan ini. Fakta mencengangkan nomor 3.
1: Fakta mencengangkan lainnya gitu.
2: Gimana tuh faktanya? Nah, udah ditungguin.
1: Benar. Jadi kelas inspirasi Bandung gitu ya karena udah kita dari 2013.
2: Oke. Okay.
1: Dan sekarang adalah kelas inspirasi Bandung 10.
2: Wow, tepuk tangan dulu nih buat yang ke-10.
1: Kelas inspirasi Bandung yang ke-10. Jadi selama 9 gerakan ini kita sudah ada lebih dari 4.000 relawan.
2: Wow, ini Bandung aja.
1: Yes. Ya, benar.
2: Wow.
0: Ini kalau bisa jadi lumbung suara bisa.
1: Prit.
0: Nanti kita juga punya sesuatu nih. Tentang itu.
2: Ini fakta kelima sangat mencengangkan ya.
0: Bikin geleng-geleng.
2: Oke, 4.000 dengan
1: tadi ya, relawan 4.000 itu adalah relawan pengajar dan juga relawan dokumentator.
2: Digabung.
1: Itu dari KI 1 sampai KI 9. Nah, tapi kan relawan pengajar ini yang 4.000 ini mereka kemana sih?
2: Iya,
1: kemana
2: nih?
1: Nah, kita dari KI 1 sampai KI 9 itu udah melibatkan lebih dari 350 sekolah dasar di Bandung Raya. Boleh tepuk tangan juga dong?
2: Lagi efeknya.
1: Gak apa-apa, kan kita lagi happy.
2: Happy, bener.
1: Jadi artinya sebenarnya itu udah banyak banget
2: bener.
1: Sekolah-sekolah yang udah terlibat, maksudnya relawan-relawan pengajar ini yang sudah terlibat di banyak sekolah dasar di Bandung Raya. Bandung Raya ini bukan kota Bandung aja, tapi ada Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung gitu.
2: Bener, kalau kata orang Sunda mah Bandung nyingcet gitu.
1: Nah, itu ya.
0: Bandung coret.
2: Nah, itu coret lagi, udah mah kasihan.
1: Iya. Nah, itu adalah sekolah-sekolah dasar prioritas malah.
2: Oh.
1: Karena kita pengen sekolah-sekolah dasar itu adik-adik
2: yang 3T ganti. Ya,
1: berarti. 3T itu apa ya?
2: Terluar, terjauh,
0: terpencil.
1: Nah, itu ya. Jadi teman-teman SD-SD kita, adik-adik kita itu kita pengen

0: ini justru semua tuh punya kesempatan yang sama untuk tahu banyak cita-cita, tahu banyak profesi gitu. Justru sekolah-sekolah yang seperti itu sebetulnya sekolah yang jadi target utama gitu.
1: Karena sebenarnya memang spiritnya adalah bukan cuman memfasilitasi teman-teman tadi adik-adik dari tempat terjauh, terluar dan terpencil, tapi juga ternyata banyak banget fakta yang cukup menampar gitu ya di tengah ibu kota, bahkan di pusat kota, di kota-kota yang sibuk masih banyak sekolah-sekolah marginal yang tadi akses informasinya terbatas gitu. Kalau mungkin kalau di sekolah swasta menengah ke atas mereka punya career days gitu ya, jadi orang tuanya datang menceritakan profesi, tapi kan teman-teman di sekolah-sekolah yang terbatas ini kan nggak punya kesempatan itu ya. Jadi gimana caranya kita meningkatkan motivasi belajar paling utamanya gitu. Karena memang salah satu hal lain yang mendorong adanya kelas inspirasi di berbagai kota adalah terkait dengan tingkat lanjutan sekolah anak-anaknya. Jadi kayak ada data statistik dari Dinas Pendidikan yang ngasih tahu kalau ternyata gak semua nih anak-anak yang lulus dari SD itu melanjutkan sekolahnya. Sebagian besar mungkin ada yang langsung kerja karena terbatas karena ekonomi, atau bahkan memang sesederhana karena gak tahu nih, gak punya role models yang bisa ditiru dan gak punya informasi how to get there gitu. Jadi mereka butuh banget nih insight-insight dari kita-kita yang punya privilege khusus gitu ya, privilege yang mungkin gak seheboh Syahrini gitu ya, gubrak-gubrak ke luar negeri.
2: Jujur
1: tapi at least mereka punya kayak sosok panutan yang bisa menceritakan ke mereka, menularkan motivasi gitu. Jadi harapannya dengan adanya kelas inspirasi bisa membantu pemerintah dan mengisi gap tadi angka pendidikan yang mungkin gitu ya pada beberapa tahun lalu lebih cenderung turun karena tadi gitu faktor ekonomi, faktor informasi dan lain-lain.
2: Wow, ini benar-benar sih Kak, maksudnya untuk aku pribadi pun, untuk Gina ya, mungkin juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, kayak selama ini mungkin kita taunya udah di sekolah-sekolah adanya guru aja gitu ya, tapi ternyata ada gerakan kelas inspirasi ini yang cukup membantu juga ya untuk mungkin peran guru yang hanya mengajar tapi juga nggak mengajar aja gitu ya, tapi ada juga motivasi-motivasi dari yang relawan ini ya, kayak wih keren banget. Ini Gina kalau ngasih tepuk tangan 1000 kali juga mau deh.
1: Gimana kalau ngasih 1000 kali plus daftar registrasi jadi relawan?
2: Oke, itulah Pro 2 nih. Buat kamu Telah Pro 2 yang lagi di Bandung, Bogor dan Cirebon, tertarik banget nih gitu untuk ngebagiin story-nya gitu. Apalagi mungkin sekarang kita juga banyak orang-orang yang show-nya di sosial media ya kan? Tapi pengen langsung nih ceritain ke adik-adik. Bisa banget ya, bisa sama banget kelas inspirasi ini. Tapi kalau kamu pengen tahu cara join-nya gimana nih, Tahan dulu. Kita dengerin dulu satu lagu ya buat kamu teman Pro 2. Lagu ini bikin kamu harus stay sih teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena sore ceria masih barengan Gina,
0: FR
1: dan Famu.
2: Khas. Oh iya, khasnya gak kepake nih. Di sore ceria.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sore Ceria teman Pro 2 masih barengan sama Gina Almira di sini.
6: FR
7: dan Pamu.
5: Seru banget Sore Ceria hari ini teman Pro 2 karena dapetin vibes yang sama energinya. Mungkin bisa jadi ini juga relawan kelas inspirasi ini juga sama nih energinya buat kamu teman Pro 2. Buat kamu yang ngerasa relate dan juga pengen kayak gue harus ikutan gitu. Kayak aku suka nih karena gak semua juga orang punya jiwa untuk tergerak buat kayak aku pengen deh sharing, aku pengen deh membantu sesama ya kak. Nah ini paling penting, kalau mau daftar gimana caranya kak?
6: Nah, kalau mau daftar nih, karena kebetulan banget ya, kita itu lagi di masa pembukaan pendaftaran relawan. Dari kapan sih sebenarnya? Sebenarnya pembukaan relawannya tanggal 11 Oktober.
5: Oh, udah dari?
6: Benar. Empat hari yang lalu.
5: 4 hari lalu ya. Lagi ngitung lagi.
6: Lagi ngitung sebenarnya.
5: Okay.
6: Jadi sebenarnya dari 4 hari yang lalu, kita udah pembukaan relawan nih. Baik itu relawan pengajar dan juga relawan dokumentator.
5: Okay.
6: Tapi sampai kapan sih ini dibuka? Itu pertanyaannya kan? Sampai tanggal 1 November.
5: Lumayan lama ya.
6: Ya, jadi sebenarnya masih ada waktu nih kurang lebih berapa minggu ya, 2 minggu lebih lah ya untuk teman-teman semua di sini Pro 2 FM yang mau ikutan terlibat di kelas inspirasi Bandung untuk cek recheck juga sebenarnya bisa nggak sih? Daftar jadi relawan.
5: Itu ada syarat-syaratnya gak sih kak?
6: Tadi ya, kalau untuk relawan pengajar itu kita sebetulnya mengajak para profesional.
5: Bebas lah ya.
6: Benar, karena sudah punya pekerjaan yang mau berbagi sama adik-adik di SD. Di mana lihatnya, di mana daftarnya, boleh follow di KI kita. Di KI kita, Instagram kita.
5: Okay, di Instagramnya apa nih kak?
6: Instagramnya adalah @ki.bandung.
5: KI Bandung ya, tapi ini khusus Bandung aja. Atau ada, kan misalnya yang lagi dengerin tuh Bogor, Cirebon, di daerah mereka ada gak ya?
6: Boleh dicek-recek, karena setahu ada.
5: Oke, boleh dicek ya.
6: Benar, di Cirebon ada gitu ya, di Bogor juga ada, di Jakarta juga ada mungkin yang paling dekat gitu ya. Di Bandung juga ada. Tadi ya ki.bandung.
5: Bandung
6: gitu.
5: Ya.
6: Dan bukan cuma itu doang, kita juga punya website gitu ya di kelasinspirasibandung.org.
5: .org.
6: Benar. Okay. Jadi itu bisa dicek-recek gitu ya. Ke website kita dan juga ke Instagram kita.
5: Nah, kalau saya tadi yang relawan, untuk yang relawan profesional mah bebas ya. Benar. Dengan background kamu gitu teman Pro 2, apapun itu masih bisa.
6: Benar.
5: Nah kalau yang tadi relawan dokumentator.
6: Kita ajak ke Pamungkas untuk menjawab ini.
5: Okay. Nada kita kok sama gitu ya.
6: Kayaknya tuh aku tuh mirroring dirimu deh tadi.
5: Iya deh. Aku juga. Oke, kita lanjut boleh, dulu boleh, ke Kak Pamung. Kasian dikacangin. Gimana?
7: Boleh kalau kacangnya sekilas sih aku terima. Ya kalau misalkan di kelas inspirasi sendiri tadi ya cuma bukan cuma relawan pengajar, tapi juga ada teman-teman relawan dokumentator. Kalau misalkan di relawan pengajar itu syaratnya harus punya profesi tentu ya. Karena apa yang mau diceritain kalau nggak punya profesi gitu.
5: Iya ya, ngawang jadi.
7: Bener, jadi kayak curcol jatuhnya gitu. Lebih jadi kayak kunjungan curhat. Nah kalau relawan dokumentator itu syarat yang paling penting adalah mau dulu cuti juga, ikutan cuti. Karena bukan cuma relawan pengajar yang harus cuti satu hari di hari inspirasi dan briefing, tapi juga relawan dokumentator. Karena kan gak mungkin nanti kirimin drone dari Bogor gitu kan, ke Bandung agak jauh ya. Jadi harus bersedia hadir dulu. Dan sebenarnya mau profesinya mahasiswa, backgroundnya atau misalkan pendidikan terakhirnya SMA atau profesional atau sarjana, apapun itu itu selama nanti teman-teman bisa menyematkan portofolio dan juga komitmennya untuk hadir, nanti kita akan screening, bantu screening, dan juga kita akan menginformasikan siapa yang lolos, dan nanti juga dari hari briefing akan kita gabungkan dengan relawan pengajar gitu. Tujuannya biar kelas inspirasi ini memang milik bersama, milik guru, milik mahasiswa, dan juga semua relawan yang ada di dalamnya, yaitu pengajar dan juga dokumentator. Jadi kalau misalkan, Kak, tapi aku masih kuliah, selama kamu mau cuti dari kuliah kamu atau ngambil izin atau ngambil jatah nggak masuk, nggak masalah gitu. Karena kan nanti kalau relawan pengajar mungkin yang dilihat adalah keunikan profesinya, dan apa yang mau mereka ceritakan. Kalau relawan dokumentator, kita pasti akan ngelihat portofolionya.
5: Jadi dia harus ngirim portofolio dia.
7: Biasanya tuh kita
5: apa aja nih, Kak, biasanya?
7: Gak usah heboh-heboh gitu, karena sekarang udah zamannya TikTok dan social media lainnya gitu. Jadi teman-teman cukup menyematkan semua link atau tautan menuju hasil karya masing-masing. Boleh social media pribadi, boleh, kalau dulu aku zaman KI2 dulu awal mulanya lewat relawan dokumentator juga, aku bikin Tumblr sendiri, semuanya aku masukin foto-foto aku motret di konser.
6: Zaman Tumblr ya?
5: Masih Tumblr ya, say?
7: Oh iya, kelihatan umurnya enggak maksudnya? Di print di Tumblr yang sekarang. Jadi maksudnya, karena teman-teman dokumentator tadi kan tugasnya adalah meng-capture momen ya, gitu, menjadi perpanjangan mata gitu, menjadi mirroring apa yang terjadi di kelas biar bisa dilihat sama orang-orang. Karena siapa tahu buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir, ketika mereka ngelihat foto-foto dokumentasi hasil karya-karya teman-teman relawan dokumentator, jadi lebih tergugah dan lebih bersiap gitu. Karena kan persiapannya butuh panjang nih, karena tadi butuh cuti, butuh segala macam. Memang bukan sesuatu yang bisa diputuskan segera sih gitu, tapi juga bukan berarti kamu bisa melewatkan kesempatan ini, karena sayang banget
5: ya, Kak, lagi? Karena ini benar-benar cuma untuk one day itu aja, Kak.
7: Bener.
5: Just for one day itu.
7: Bener. Kita cuma setahun sekali gerakannya, dan tadi bentuknya bukan NGO, bukan community yang gimana-gimana. Kita bentuknya gerakan biar siapapun bisa terlibat di dalamnya secara aktif. Jadi misalkan, aku baru join, jangan sedih, kamu bisa tetap ikutan jadi panitia juga nanti di kesempatan berikutnya. Aduh, aku baru mahasiswa, jangan sedih. Bahkan kita punya relawan yang dulu dia jadi salah satu murid yang kita datengin, dan sekarang dia jadi panitia.
5: Banget.
7: Itu kayak, kita udah sedewasa ini ya, TFL.
5: Ternyata yang bikin sedihnya yang mengingat ini, kayak
6: agak refleksif kita ya.
7: Gitu kayak, kayaknya tahun ini masih mahasiswa SD kok sekarang jadi mahasiswa dan panitia.
6: Benar. Itu udah kaget loh, Tegina. Jadi cerita lucu ya. Mau cerita lucu dalam artian ternyata kita itu bisa menginspirasi dalam berbagai bentuk.
5: Benar.
6: Gitu kan. Jadi ternyata gitu. Jadi salah satu ceritanya adalah ini tahun kemarin ya. Jadi waktu kita perkenalan kumpul-kumpul panitia satu-satu, terus ada nih yang bilang gitu ya, "Eh, tahu enggak? Saya tuh sebenarnya adalah siswa SD yang sekolahnya itu didatengin sama teman-teman inspirator." Nah, karena pengalaman itu saya jadi pengen ikutan nih jadi panitia kelas inspirasi Bandung. Wah, itu buat kita sebuah keberhasilan ya. Bahwa ternyata bisa loh kita tuh menginspirasi, kita enggak pernah tahu bentuknya
5: kayak gimana ya.
7: Benar-benar. Validasi juga bahwa mimpi dan hal baik itu menular gitu. Jadi terharu gitu, kayak wah, yang dulunya terinspirasi sekarang jadi salah satu orang yang menyiapkan hari inspirasi itu sendiri.
5: Keren banget. Ini kalau Gina lihat Instagramnya ya, teman Pro2, dan kamu juga bisa cek ya di ki.bandung. Ini foto-fotonya emang keren-keren sih, Kak. Gokil banget, keren-keren. Ya kan? Dan terus ini ada juga, ini dokter bukan sih, Kak? Dia lagi profesi ini dokter ya.
6: Benar. Dia mengenalkan profesi dia sebagai dokter gitu ya.
5: Ada enggak profesi paling unik deh?
6: Paling unik
5: mungkin
6: coba.
7: Mungkin tahun ini kamu.
6: Mungkin. Nanti fotomu ada di situ.
5: Aduh, ada enggak, Kak, profesi paling unik?
7: Ada atlet paralimpik. Jadi di, aku lupa di KI berapa, ada atlet paralimpik yang mau jadi inspirator. Aduh, aku merinding lagi ceritanya. Atlet paralimpik, maksudnya dengan segala keterbatasan, dia bisa bersedia dan meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah-sekolah marginal yang memang udah kita pilih untuk menceritakan, dan ternyata kena. Terus juga ada di KI dulu sekolahku. Kebetulan kita tuh ketika KI-nya udah ke-7, ke-8, kita tuh biasanya balik lagi ke ring 1. Jadi kita biasanya ada radiusnya gitu, dari yang terdalam sampai yang paling luar. Pas udah, ini udah mentok nih, kayaknya udah semua SD yang bisa kita dapetin tuh udah pernah kita ikutin. Dan kalau misalnya SD-nya udah lewat 6 tahun, berarti kan audiensnya udah ganti semua tuh. Kita balik lagi. Nah, pas momen balik lagi, diceritain sama gurunya kayak, "Iya, Kang, ada anak SD yang dulu diinspirasiin sama dokter jantung, terinspirasi pengen jadi dokter." Terus ya qadarullah kena musibah orang tuanya, guru cuci dan segala macam, sama tukang ojek, terus melahirkan tapi ibunya nggak selamat, terus anaknya jadi pengen jadi dokter juga. Tapi karena tahu pernah diinspirasiin kayak enggak kok untuk bantuin orang tuh nggak harus jadi dokter, ada bidan, ada perawat. Jadi si anaknya tuh nanya kayak kalau mau jadi perawat sekolahnya harus apa ya ke si wali kelasnya. Terus kayak aku ngedengerin kayak
5: jujur merinding.
7: Kok merindingnya kayak
5: jujur ikut merinding.
7: Karena mungkin tadi gitu buat kita yang berprivilege ini, kita mungkin nggak menengah ke atas banget gitu ya. Kita cukup lah sederhana.
5: Cukup lah ya.
7: Tapi kita punya akses banyak, punya privilege untuk cari informasi lebih dalam, tapi kan berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Jadi dengan adanya kelas inspirasi, memang sebenarnya gak ada bisa menjamin setelah ikut kelas inspirasi itu langsung semua anak SD lanjut ke universitas.
5: Enggak.
7: Tapi paling enggak kita bikin mereka sadar, bantu mereka untuk mengakses informasi yang mungkin belum bisa terakses gitu selama ini, dan akhirnya jadi punya role dan punya apa namanya passion baru di hidupnya gitu. Dan itu tuh gak cuma satu dua, ada beberapa cerita-cerita yang kita temuin selama kita jadi pendamping dan panitia tuh kayak ada anak yang seperti ini, terus tiba-tiba selama hari inspirasi dia benar-benar ngulik kayak jadi astronom itu apa? Jadi bikin pesawat itu gimana?
5: Jadi bikin awareness ya buat si anak-anak itu ya. Justru itu yang lebih membekas di mereka ya. Oke, ini seru banget sih tuh Produa, bisa jadi kamu yang jadi salah satu di cerita itu ya. Terakhir nih, mungkin dari Kak Pamung, kita nggak kerasa kan ketawa-ketawa hahaha. Tahu-tahu mau jam 5.
6: Serius?
5: Ya ampun, nggak kerasa loh.
7: Kayak baru 2 menit
5: ya. Iya, iya.
6: Asa baru pembukaan tadi.
5: Iya, asa baru tadi itu apa ganggenggong cari ini. Oke, mungkin dari Kak FR dan juga Kak Pamung, ajakin lagi nih teman Produa biar tergerak gitu. Kenapa sih harus ikutan kelas inspirasi ini?
6: Iya, jadi tadi seperti yang udah Kak Pamung bilang gitu ya, bahwa sebenarnya di kelas inspirasi ini adalah semangatnya itu adalah kita semangat kerelawanan tentunya gitu ya, yang bisa membantu teman-teman di SD itu terinspirasi. Tapi sebenarnya tadi inspirasi itu enggak selalu satu arah kita ke anak-anak. Bahkan kita juga nanti diinspirasi sama anak-anaknya gitu ya, dan juga sama sesama relawan. Nah ini sebetulnya jadi nilai ya buat saya sendiri gitu ya. Nah tapi teman-teman, kelas inspirasi itu sebetulnya juga punya nilai-nilai yang pengen ditanamkan gitu ya ke seluruh elemen yang ada dalamnya. Yang pertama, kelas inspirasi itu bersifat sukarela, bebas kepentingan, tanpa biaya, siap belajar, terus apa Kak Pamung?
7: Ambil bagian langsung, siap bersilaturahmi dan tulus. Tapi ini betulnya bukan yang teh hijau ya.
5: Bukan ya, nanti setelah ini Gina puterin tulus teh hijaunya.
7: Makasih.
6: Nah itu teh Gina.
5: Okay.
6: Ya tanpa biaya ya.
5: Siap. Nah, jadi benar-benar harus dari hati yang murni, pikiran yang bersih aja. Jadi apa nih?
7: Tapi benar gitu, karena kita nggak nerima kepentingan-kepentingan. Jadi kalau misalkan mau membantu kelas inspirasi tapi ada punya kepentingan, mungkin bikin kelas yang lain. Jadi kelas inspirasi.
5: Hai, ini seru banget tuh Produa. Terima kasih. Ini udah kata-kata pamungkas belum?
7: Boleh lah.
5: Coba kan kata-kata pamungkas ya. Menutup sore ceria ini kita dengerin kata-kata pamungkas dari Kak Pamung.
7: Hai semuanya, jangan lupa untuk daftar kelas inspirasi Bandung di www.kelasinspirasibandung.org, karena kehadiran kita adalah cerita untuk sesama.
5: Keren teman Produa. Nah itu ya teman Produa, buat kamu yang di Bandung, Bogor dan Cirebon, boleh banget langsung aja cek aja webnya dan juga Instagramnya di ki.bandung. Oke, gak kerasa Gina udah nemenin kamu teman Produa sampai jam 5 nih. Kita sore ceria ngobrol-ngobrol bareng sama Kak FR dan juga Kak Pamung. Dengan kata-kata pamungkasnya tadi, mungkin boleh dadah-dadah dulu ke teman Produa Bandung, Bogor, Cirebon.
7: Sampai jumpa di hari inspirasi.
6: Iya, sampai jumpa di hari inspirasi tanggal 23 November.
5: Oke. Terima kasih ya. Dan juga buat kamu teman Produa, tetap stay tune di 90 enggak di Produa FM, dan juga bakal balik lagi ke radio Produa favorit kamu ya teman Produa. Kalau gitu, bye bye.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada kata terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga.

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. The hits just keep on coming.

Kalau kamu yang ada di daerah ini ya teman Pro 2 Ahmad Yani nih, merah banget teman Pro 2, kamu hati-hati di jalan ya. Terus yang mau ke arah Ujung Berung nih, di udah pasti di Bundaran Cibirunya merah banget teman Pro 2. Ini buat kamu yang lagi mau ke daerah Pasteur, itu merah banget teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati atau di jalannya yang macet-macetan, sabar-sabar lah ya. Terus kalau kamu saya mau lewat ke UPI Bandung ke arah atas ya, lewat UPI Bandung itu merah teman Pro 2. Jadi kalau bisa kamu cari yang jalan alternatifnya. Terus kalau kamu ke daerah Padalarang, ini macet juga teman Pro 2, di depan Kupat Tahu Padalarang 99-nya itu macet banget. Dan di stasiun kereta cepat Padalarang juga macet teman Pro 2. Merah banget ya, merahnya ngemerah banget. Nah, terus buat kamu yang lewat ke daerah apa nih? Parahyangan juga sama teman Pro 2. Coba Gina mau lihat dong yang di daerah selatan-selatan. Aduh, ini di jalan Bojongsoang teman Pro 2 ada kecelakaan, jadi makanya agak lama. Kamu hati-hati di jalan ya, jangan sampai juga kamu ikutan kayak gitu. Jadi hati-hati, stay safe, terus lihat jalan, jangan fokus lihat HP terus, jangan.

Kalau kamu lewatin jalan Ciganitri teman Pro 2 itu juga merah banget nih di depan daerah mie super, bukan super ya, apa tuh restorannya lah ya. Itu macet juga teman Pro 2, jadi hati-hati di jalan. Tapi kalau misalnya kamu lewat ke perempatan yang lampu merah tol itu, keluar tol Buah Batu itu masih aman aja teman Pro 2, cuman merah lampu merah lah ya. Tapi pasar kordon udahlah itu merahnya merah, but sabar-sabar ya, karena di Tugu, di pertigaan Tugu itu tuh yang bikin macetnya. Tapi setelahnya kamu lewat Marga Cinta Ciwastra itu aman banget. Oke teman Pro 2, gitu info lalu lintas kali sore ini. Kalau misalnya kamu punya info juga boleh sharing aja di 0812 6020909. Sore ceria masih barengan sama Gina Almira di sini. Jangan kemana-mana ya.

0: Why'd it stop?
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2 masih barengan sama Gina Almira di sini. Sore-sore gini kamu udah waktunya bersyukur ya teman Pro 2 masih bisa lihat langit cerah walaupun sore-sore masih ngelihat awan biru. Itu suatu suatu hal yang harus kita syukuri teman Pro 2 sebagai kita di Pulau Jawa yang alhamdulillahnya masih bisa melihat langit biru dan tidak terdampak dari asap karhutla yang ada di luar Pulau Jawa ini. Itu sedih banget ya teman Pro 2 karena kondisi lingkungan kita nih sebenarnya di Indonesia lagi kurang baik-baik aja teman Pro 2. Itu, tapi di kalau misalnya di Bandung sendiri ini ada beberapa kejadian yang menimpa daerah kabupaten itu longsor sama kebakaran. Sedih banget sih teman Pro 2. Tapi sekarang-sekarang tuh ya banyak yang viral-viral gitu terkait lingkungan-lingkungan dan kita bakal ngobrolin itu barengan sama Kavika Nur Sabrina sebagai winner Duta Lingkungan Jawa Barat. Coba kita sapa dulu deh. Halo Kavika, ada sama kita? Halo, gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, ini keren banget nih sebagai Duta Lingkungan Jawa Barat nih. Kayak gimana nih ngelihat fenomena lingkungan gitu di daerah Jawa Barat sendiri yang kakak lihat gimana nih kak?
3: Kalau misalnya aku melihat dari kondisi lingkungan di Jawa Barat, tentunya belakangan ini udah cukup mengkhawatirkan ya kak, karena
2: sedih banget.
3: walaupun dampaknya nggak kerasa langsung di kita, tapi udah mulai kelihatan nih, misal air-air di sungai nih, karena kantor saya memang sebelahnya sungai, itu tuh udah iya, udah tercemar limbah banget. Aduh, terus banyak juga teman-teman kita yang memang bertempat tinggal di sekitaran TPA itu sudah terdampak juga, karena memang sekarang ada banyak banget TPA yang ternyata udah nggak bisa lagi nih nampung sampah dari masyarakat, terutama di Jawa Barat dan juga di Kota Bandung.
2: Ini ya kak, yang hutan TPA Sarimukti itu ya?
3: Betul.
2: Iya nih teman Pro 2, kamu kalau misalnya mungkin orang sana atau apa, tapi kita juga sebagai mungkin bukan warga di sana, tapi itu hasil dari kita juga ya kak, suka buang sampah, mungkin kita jajan apa segala macam gitu nih kak. Tapi kalau menurut kakak nih dari permasalahan yang ada, menurut Kak Vika sendiri sebenarnya apa sih yang harus kita kita bangun awarenessnya?
3: Nah kalau misalnya ngebahas terkait dengan permasalahan yang ada dan bagaimana cara kita sebagai masyarakat membangun awareness, memang penting untuk kita pahami bersama bahwa yang pertama nih, TPA atau pihak dari DLH itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengolah seluruh sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga ataupun industri dan juga di kampus-kampus misalnya. Nah sebetulnya ketika teman-teman membuang sampah tanpa dipilah-pilah dulu nih, nah nanti tuh itu kan akan menumpuk di TPA ya, dan ketika sampahnya menumpuk antara sampah organik dan juga sampah anorganik, itu bisa banget terjadi ada ledakan di TPA itu sendiri karena memang ada penumpukan gas metana dan juga nantinya bisa mencemari lingkungan sekitar karena memang sampahnya jadi lebih sulit untuk terurai. Jadi salah satu hal yang memang perlu

0: rumah kita, dari daerah kita. Dampaknya apa? Dampaknya nih, nanti teman-teman pasti kesulitan untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir, dan ketika itu terjadi, nantinya teman-teman akan merasakan dampaknya. Jadi daerah sekitar kita juga tercemar sama parahnya seperti daerah yang tercemar oleh TPA-TPA itu.
1: Iya, bahaya banget ya Kak, apalagi bisa potensi longsor juga ya. Ih, ya Allah, serem banget ini. Kalau aku dengar ceritanya aku sampai bengong loh Kak. Tapi kalau misalnya kan sebenarnya untuk bangun awareness ini gimana ya Kak caranya gitu. Mungkin kalau Kak Afika kan udah punya peran nih sebagai duta lingkungan Jawa Barat. Kalau dari Kak Afika sendiri gimana tuh caranya?
0: Oke, kalau misalnya dari aku, setelah aku menjalani beberapa advokasi dan juga berdiskusi dengan masyarakat, banyak masyarakat kita yang pada akhirnya nggak aware terkait permasalahan sampah karena mereka melihat permasalahan sampah ini sebagai suatu hal yang jauh dari kehidupan mereka atau tidak berdampak ke kehidupan mereka. Jadi mereka mikir,
1: ya
0: kenapa
1: udah
0: sih
1: aja
0: harus
1: gitu
0: mikirin
1: ya.
0: sampah? Karena ya apa sih, nggak ada dampaknya juga kok kita. Padahal kalau misalnya kita mau menganalisis dan melihat lebih dekat, perilaku apapun yang kita lakukan, terutama ketika itu berhubungan dengan sampah yang nantinya akan berdampak juga ke TPA di sekitar kita, itu tuh sangat amat berpengaruh walaupun tidak dirasakan secara langsung. Maka dari itu, kalau misalnya aku sekarang mengedukasi masyarakat, kita nggak akan berbicara tentang itu TPA di sana nanti nggak bisa dipilah-pilah, nanti ada gas metana yang bikin TPA-nya jadi meledak dan lain sebagainya. Istilah-istilah asing itu kan bikin masyarakat
1: Pusing
0: ngerasa
1: ya
0: kayak
1: Kak. Ini kayak
0: apa sih susah
1: Nah,
0: gitu.
1: kalau untuk di kalau misalnya yang paling dekat sama kita gitu Kak, apa nih yang bisa kita lakuin nih?
0: Oke, kalau yang paling dekat dari kita, seperti yang tadi udah sempat di-mention nih, yang paling sederhana, paling mudah dan bisa kita lakukan mulai dari sekarang adalah coba untuk memilah-milah sampah. Jadi sesederhana memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Biar apa? Biar nanti ketika sudah dibuang ke tempat pembuangannya, itu gas yang memang dihasilkan dari sampah organik tidak terperangkap di dalam sampah anorganik, yang jika dikumulatifkan itu bisa terjadi ledakan, bahkan bisa terjadi melongsor sampah seperti yang terjadi di beberapa TPA di Jawa Barat.
1: Serem juga ya Kak, efeknya sampai kayak gitu. Wah. Aduh, aduh, aduh, aduh. Nah, boleh dong Kak Vika nih ajakin buat teman produanya gitu, biar kayak Kakak harus ngasih tahu nih teman produ kayak mulai sekarang gitu kamu harus pilah-pilah sampah. Gimana nih Kak?
0: Oke, mungkin kalau misalnya aku bisa ngasih pesan ke teman-teman pendengar Pro 2 FM, aku pengen bilang bahwa jangan melihat persoalan sampah sebagai sesuatu yang selesai hanya karena sampah sudah keluar dari rumah kita. Karena pada dasarnya sampah yang kita hasilkan tetap memiliki perjalanan dan juga dampak yang nantinya akan terasa di lingkungan kita. Dan karena lingkungan itu juga menjadi tanggung jawab kita, jadi permasalahan sampah tidak berhenti pada membuang sampah ke tempatnya aja, tetapi juga kita harus belajar untuk bijak memilah sampah, belajar juga untuk lebih bijak mengurangi penggunaan atau mengurangi hal-hal yang bisa menambah sampah itu sendiri. Salah satu alternatifnya bisa menggunakan botol tumbler yang digunakan berulang, jadi mengurangi plastik sekali pakai dan lain sebagainya. Dan saya juga berharap masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton ketika ada pemberitaan tentang persoalan lingkungan, tapi kita bisa lebih aware dan kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, sembari tetap mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
1: Wow, keren banget Kak Vika. Keren-keren sih. Ini benar-benar teman produser kamu harus perhatiin juga nih, benar kata Kak Vika. Bisa sesimpel kita bawa tumbler juga ya Kak. Nggak banyak bikin sampah setiap harinya ya. Ada lagi nggak Kak kira-kira selain kita kurangi sampah nih? Terakhir apa lagi?
0: Oke, selain ngurangin sampah, barangkali ada pendengar teman-teman Pro 2 yang biasanya seneng nih permasalahan cuan-cuanan.
1: Apa nih Kak? Kok nyambung ke sana ya? Gimana nih?
0: Kita semua seneng nih, industri ekonomi sebenarnya ada salah satu cara menyelamatkan lingkungan yang juga menyelamatkan dompet kita.
1: Okay,
0: jadi selain memilah sampah dan juga menggunakan barang-barang yang bisa mengurangi sampah, setelah teman-teman memilah sampah, bisa nih setorin sampahnya ke bank sampah yang ada di daerah atau di kecamatan masing-masing. Nah, nantinya sampah yang sudah dipilah oleh teman-teman

0: itu akan dijual dan diterima oleh bank sampah. Jadi nanti teman-teman punya tabungan dan teman-teman bisa dapat uang tambahan nih buat jajan, kayak yang memang sudah diaplikasikan di beberapa negara. Nah, itu sudah mulai diadaptasi juga di Kota Bandung dan di Jawa Barat. Harapannya memang dengan adanya program ini bisa memotivasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan bisa mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPA.
1: Wah, makasih banget ya Kak Vika. Ini tipsnya juga bukan soal lingkungan aja teman peradua, tapi soal cuan juga. Sembari nyelamatin lingkungan, sembari kamu memasukkan uang ke kantong. Makasih banyak ya Kak Vika untuk waktunya. Thank you so much. Nah, itu dia teman peradua, pembahasan kita Tani sama Kak Vika Nur Sabrina sebagai winner Duta Lingkungan Jawa Barat. Ternyata bisa loh dari hal simple itu kamu bisa menyelamatkan lingkungan. Karena kita gak tahu ya perjalanan setelah tadi kata Kak Vika juga, sampah gak berhenti di tong sampah aja teman produa, masih banyak rangkaian-rangkaiannya. Jadi kalau bisa kamu teman produa mulai kurangin sampah dan juga tabungin sampahnya ya, bisa nabung juga. Gina masih nemenin kamu di sore ceria teman produa, jangan kemana-mana.
2: Duh, hujan nih. Aku ngebut ya.
3: Okay.
2: Ya ilah, banyak banget polisi tidur. Kenapa sih banyak polisi tidur? Jadi hujan-hujanan kan?
4: Nah bro, sejak 1984 istilah polisi tidur itu emang udah dicatat sama Abdul Khoir namanya dalam Kamus Idiom Bahasa Indonesia.
2: Okay.
4: Dan diberi makna rintangan untuk menghambat kecepatan kendaraan. Nah jadi ungkapan polisi tidur itu pasti udah ada nih sebelum tahun 1984.
2: Okay.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Produ FM.
1: Teman produa, udah waktunya nih Gina ngasih tahu kamu nih buat yang lagi di jalan juga. Kalau kamu mau melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang kaum muslimin, ayo segera cepet-cepet pulang, tapi tetap hati-hati di jalan ya, karena nanti akan dikumandangkan azan maghrib di jam 17:50. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih cepet gitu datang ke musholanya, dapat saf paling depan. Nah, misal dari sekarang teman berdua yang masih di jalan bisa mampir dulu ke musola terdekat Podias. Mau di pom bensin atau mau mampir ke musola RRI Bandung juga boleh banget ya teman berdua. Karena tapi sebelum azan, kita simak dulu instrumen ini ya teman produa, dan juga kita akan simak juga alunan tarhim. Okay? Jadi jangan kemana-mana, masih di sore ceria barengan sama Gina Almira di 96 FM Produa RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: líbrate la mente.
1: Siap ya guys, 1, 2, 3.
2: Selamat ulang tahun Gaga.
1: Yeay, selamat ulang tahun to you.
3: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
4: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
1: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
3: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sore ceria teman Prodio, masih dibarengin sama Gina Almira di sini. Yang pun dari tadi Gina udah ngobrol-ngobrol ya teman Prodio sama beberapa narasumber, terus juga Gina udah on air dari jam 3 sore. Tapi Gina sampai lupa loh, belum nyapa-nyapa kamu, belum absen-absen. Biasa ya kalau di siaran gini harus ada absen dulu. Iya, emang Gina ini ya, Gina Basudara jadinya. Gak apa-apa dong. Gina tuh seneng banget tahu kalau misalnya bisa in touch sama kamu gitu, bisa ngobrol sama kamu tuh bener-bener deep gitu, langsung di WhatsApp. Apalagi kalau misalnya kamu mau nelpon aku, boleh banget. Gina mau bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk nih. Ada Bang Fahri, hai Bang Fahri. Bang Fahri, apa kabar? Ini dari tadi tuh Bang Fahri udah request lagu ya, katanya pengen ditemenin sama lagunya Yakinkanlah Sirna dari The Titans, atau The Titans ya kalau di sini dibacanya The Titans ya. Nah, tadi Gina udah puterin ya Bang Fahri tadi jam siang sore tadi sebelum ngobrol-ngobrol bareng narasumber. Nah, terus ada Kok Lintang juga. Hai Kok Lintang, assalamualaikum katanya. Taman Kopo Indah 1 absen hadir. Nah, gini nih kayak Kok Lintang gitu kan, absen dulu. Kok Lintang Andreas, oi di acara sore ceria via aplikasi RRI Digital. Thank you. Kok dengerin Pro 2 dari acara pada sampai acara jaga malam ya, keren banget. Juga buat kamu teman Produa yang sore ini masih di jalan mungkin, alhamdulillah ya cuaca Bandung lagi adem-adem aja. Tapi jujur lah, kok ini AC ketutup? Aduh, jujur Gina harudang gitu di dalam studio, ternyata AC-nya menutup teman Produa. Aduh, tadi mah sempet dia keluar serpihan-serpihan es, kayaknya ada trouble ya. Tapi untuk cuaca Bandung nih alhamdulillah udah nyaman banget malam ini ya, santai-santai aja, terus suasananya juga syahdu banget gitu, enggak panas banget juga, enggak hujan, tapi adem-adem aja ya. Kayak hati Gina, suara Gina adem kan didengerin. Ini kayak efek Gina kemarin siaran malam deh, kok jadi gini ya. Biasanya kan kayak wah wah wah wah gitu. Tapi kamu lebih suka suara Gina yang mana nih teman Prodio, atau suka yang mana aja, yang penting suara Gina ya. Gitu, gak apa-apa sih teman Prodio, apapun yang kamu suka, tapi kalau bisa jadi tetap jadi diri kamu sendiri ya teman Prodio. Kalau misalnya kita dengerin orang terus kayak, ih kamu suaranya kayak gini deh Gin, atau kamu tuh kayak gini deh Gin gitu, atau ke kamu gitu, ke kamu, ke teman Prodio ada orang lain yang kayak gitu, biarin aja teman Prodio ya. Yang penting, mending kamu bangun mood kamu jadi good mood lagi sama requestan lagu yang kamu suka. Boleh banget WhatsAppin di 0812 6020 9696. Gina bakal nemenin kamu teman Prodio sampai jam 7 malam dan bikin kamu good mood selalu di sore ceria.

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh, tahu kan bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic,
4: ya, personality disorder.
5: Oh, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produeva,
0: teman terbaik kamu.
7: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Kayak cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya nggak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, nggak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku

Jangan lupa juga tuh Broadway, kamu harus make it right kalau kamu akan datang ke konsernya BTS World Tour Arirang in Jakarta. Iya, buat kamu yang K-popers nih teman Pro 2, gimana udah dapet belum tiket BTS-nya? Oh my god, gak kerasa loh teman Pro 2, sekarang aja udah Oktober. Udah 2 bulan lagi teman Pro 2, November terus Desember, karena ini konser di Jakarta bakal diadain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 26 Desember sampai tanggal 27 Desember. Dan katanya nih bakal ada konser tambahannya di hari ketiga di tanggal 29 Desembernya. Gimana persiapan kamu? Udah beli belum tuh si boots yang 24 cm itu? Soalnya nih ada teman Gina yang benar-benar mau nyiapin konser itu, terus dia nanya, "Gin, aku mending pakai yang mana ya boots-nya? Ini insole-nya panjangnya 10 cm, outsole-nya segini." Kata gua mah itu boots apa penggaris 30 cm. Kan kalau di sekolah Gina taunya 30 cm itu kayak penggaris untuk menggambar gitu. Ini boots teman Pro 2 kayak wow. Karena emang kalau nonton konser tuh, coba dong ceritain deh teman Pro 2 gimana sih kayak vibes-nya nonton.

Konser jujur nih, jujur Gina, Gina belum pernah. Sedih banget Gina belum pernah nonton konser. Tapi Gina mau nanya nih, kamu teman produ yang sering nonton konser, boleh dong di WhatsAppin di 0812-6020-9096. Kayak, kenapa sih aku harus nonton konser nih? Coba kalau misalnya Kok Lintang, gimana nih Kok Lintang? Apakah Kok Lintang juga adalah yang suka nonton konser? Itu. Tapi kita balik lagi ngebahas tentang BTS yang bakal konser. Ini hype-nya wow, udah rame banget ya teman Pro 2. ARMY, mana suaranya ARMY? Hai. Karena nanti bakal ada banyak ini juga ya teman Pro 2. Penampilan-penampilan yang pasti BTS gong banget lah gitu. Aku sih tahu ya, aku tahu beberapa member-member BTS karena kebetulan adik aku juga ARMY. Jadi aku tahu banget dan dia sukanya sama J-Hope. Ya kan? Kalau kamu apa nih? Kalau kamu bias kamu siapa teman Pro 2? Nanti boleh ya teman Pro 2 WhatsAppin di 0812-6020-9096. Katanya untuk kayak PR banget gini, banyak banget yang harus dikasih tahu gitu. Ya, gimana five konser, terus bias kamu siapa? Iya dong, kan Gina pengennya ngobrol sama kamu teman Pro 2, gak mau yang lain. Sampai kapan kamu diem terus?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku Ziva Magnolia, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Suara Ceria Teman Prodo masih barengan sama Gina Almira di sini. Sekarang tuh lagi banyak banget informasi ya Teman Prodo ya, tentang para legend yang qadarullah gitu udah waktunya meninggalkan kita, tapi karya-karyanya tuh masih terkenang ya Teman Prodo. Termasuk juga kemarin-kemarin di bulan September ini ada Guru Soekarno Putra yang sebagai putra bungsunya Soekarno dan Fatmawati. Terus juga dari yang namanya Marta Tilaar Group atau Marta Tilaar, yang sosok Marta Tilaarnya ini juga Teman Prodo dikabarkan harus meninggalkan kita juga. Tapi produk-produknya nih, apakah kamu yang pakai juga termasuk Teman Prodo? Itu juga ya Teman Prodo. Beliau itu nih kalau bisa kita lihat dari ceritanya nih, balik lagi kilas baliknya seorang Marta Tilaar, itu adalah seorang sosok yang benar-benar dia memperhatikan perkembangan dunia mode Teman Prodo. Bayangin ya, kelahiran 1937 sampai detik tahun ini gitu, masya Allah banget gitu. Tapi banyak banget sih prestasi-prestasinya tuh, keren banget. Nah termasuk juga tadi Nagina puterin lagunya Krisya ya Teman Prodo dari Discoria sama Lalei Manino dan Eva Celia. Emang kalau dengar kata Krisya tuh udah legendnya banget di dunia musik ya. Nah itu tuh ternyata banyak banget kenangan-kenangannya, termasuk lagunya juga nih yang Gina suka. Terus kemarin nih Teman Prodo, di 29 September kemarin tuh ada yang menggelar acara A Day to Remember Tribute to Krisya dari Musika Studios yang dilaksanain di Jakarta Selatan nih Teman Prodo. Ini keren banget sih. Terus di sana juga ada Adi MS yang rilis ulang lagunya sendiri. Ini salah satu lagu legendaris milik Krisya juga, yang ceritanya tuh memendam penyesalan selama 43 tahun. Waduh, ini satu lagu berapa menit, 3-4 menit itu, tapi isinya adalah penyesalan selama 43 tahun. Wah, ini kayak dalam banget ya lagunya ya. Tapi apakah bisa kita dengerin? Tapi oh nanti katanya rilisnya Oktober nih Teman Prodo. Wah, kita tunggu ya, kita tunggu. Buat kamu Teman Prodo yang masih di jalan, yang kena macet di jalan, sabar-sabar ya, gak apa-apa. Gina masih nemenin kamu sampai jam 2 menit lagi. Mohon maaf gitu ya Teman Prodo, gak apa-apa. Okay, tapi jangan kemana-mana dulu ya Teman Prodo. Bye-bye. Kok bye-bye sih? Mau kemana? Bye-bye. Stay tune terus di 96 FM Prodo, dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Selamat malam Tuan Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Lisa Blackpink yang siap bermain bersama Tarantino. Lisa resmi mengumumkan single terbarunya yang bertajuk Tarantino. Lagu ini menjadi single kedua dari mini album mendatang miliknya yang bertajuk Press Play, yang terinspirasi dari sutradara ternama Hollywood, Quentin Tarantino. Lisa juga membagikan cuplikan lagunya beserta gambar sampul single yang memperlihatkan dirinya berada di balik amplop merah. Melalui potongan lagu yang diunggahnya di platform TikTok, Lisa membawakan lirik berenergi tinggi dengan gaya khasnya di atas iringan musik perkusi yang kuat.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya datang dari bintang film Johnny Depp yang menggelar pameran seni pertamanya di Galeri Halkyon, London, Inggris, yang menampilkan karya-karya original Depp seperti lukisan, gambar, kolase, dan patung pertamanya yang berjudul The Bunny Man. Pameran itu berlangsung mulai 13 Oktober, tepatnya setelah dibukanya pameran International Depp yang berjudul A Bunch of Stuff di Modern Art Museum Shanghai, China. Melalui pertanyaan pihak galeri yang dilansir dari Deadline, pameran itu menyajikan pandangan intim sang pencerita ke dalam dekade-dekade hasil kreativitasnya seumur hidup, yang mencakup ada lukisan, gambar, dan juga kolase. Depp menyatakan seni rupa merupakan perpanjangan dari insting yang sama yang ia tunjukkan dalam karya-karyanya di bidang film dan musik.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
0: Kabar terbaru datang dari tanah air yang datang dari aktris Agnes Mo yang bakal punya patung lilin di Madame Tussauds Hollywood. Agnes Mo bakal punya patung lilin yang akan memanjang di Madame Tussauds Hollywood Amerika Serikat di Oktober 2026. Agnes jadi menjadi selebriti Indonesia pertama yang debut cabang Hollywood. Dalam unggahan Instagramnya, Madame Tussauds Hollywood mengumumkan peluncuran patung lilin bertajuk Agnes Mo Wax Figure Reveal. Pose tersebut menampilkan Agnes Mo dalam balutan atasan kemben atau strapless top yang berbahan denim dengan potongan simetris. Agnes juga tampil dengan riasan wajah bernuansa nude kecoklatan dengan riasan mata yang tampak tajam. Sementara itu, rambut hitam panjangnya ditata lurus dan disisir ke belakang yang menonjolkan fitur wajah serta tato kecil di bagian lehernya.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Masuk jaga malam nih teman Prodio, udah waktunya kamu ditemenin sama Rangga Hadiansyah. Dan juga waktunya Gina pamit nih. Gak kerasa banget ya udah nemenin kamu dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Nanti kita ketemu lagi teman Prodio di hari Senin dari jam 7 malam sampai jam 12. Ingat-ingat ya, nanti Gina bakal nemenin kamu di jaga malam hari Senin depan. Oke, di tunggu juga nanti live TikToknya ya teman Prodio. Nah, kalau malam ini Gina cuma mau pesan aja sih buat kamu teman Prodio, dua, apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, apapun yang usaha kamu lakukan, sekecil apapun menurut kamu, tapi itu means a lot teman Pro 2 buat masa depan kamu ke depannya ya. Jadi jangan patah semangat, okay? Keep your spirit up. Dan Gina Almira izin pamit dulu ya. See you, bye bye.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2
3: Throwback Time.
4: Masih ingat sama lagu ini?
5: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Tuan Produe, Gina mau ingetin juga nih, sebelum kamu nanti ditemenin sama Rangga Hadiansyah, malam ini kita join dulu ya sama Produe RRI Jakarta buat ikutin musik live chat malam ini, oke? Okay? Stay tune terus, nanti kesisikan FM Produe RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang kenapa suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, okay. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya. Asik. Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak ada ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua. Oke. Okay. Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada.
0: Oh masih ada tuh.
1: Di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lo nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lo punya single sendiri pertama kali tuh gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau terpuruk dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa,
0: nah,
1: kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu loh. Okay. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar-benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Falling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul
1: suaranya
0: lagunya
1: juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya
0: bener.
1: Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Benar.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok el adalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar el adalah.
0: El adalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu ya. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Nggak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa, centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya, bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Tiar, biar tampar. Puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener. Belum rumah tangga.
0: Iya bener sih. Bener kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepas. Kan asik.
0: Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener, di kuping. Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako, eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro, cuman. Oke. Okay. Aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah, okay, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kok lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Benar. Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Soft boy, soft boy penipu gitu loh.
0: Oh. Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Pemain. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.

0: ditebelin, ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya, basic, berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul, ya, betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul,
0: maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janji ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Paco, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh,
0: ya. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengen kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
1: Wow.
0: Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Bener-bener, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: Tapi
0: bener-bener maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu.
1: Ceria.
0: Kan? Ceria
1: lihat
0: banget.
1: Lihat aja kuning-kuning.
0: Bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
0: Huh?
1: Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih
1: ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku, kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar. Cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay,
1: yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Karena aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah lo. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar lah. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis,
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradua, selamat malam ya. Masya Allah, tabarakallah, jaga malam. Happy banget, teman Pradua. Ah, luar biasa ya. Happy banget, jujur. Happy banget, kamu juga harus happy, teman Pradua. Gak usah mikirin yang jauh-jauh begitu. Ini gue yang di sini pikirin juga dong. Kasian Rangga gitu, siaran malam temenin yuk. Ah, gitu. Boleh, happy banget aku kalau ditemenin sama kamu, teman Pradua. Sok yang lagi di rumah aja, yang lagi nyelesai di kosan atau di jalanan juga. Alhamdulillah teman Pradua agak lengang kali ya, udah masuk jam 8 mah. Sini atau temenin aku teman Pradua sampai di jam 12. Boleh ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Bahas topik nanti kita mulai di jam 9 ya. Save dulu aja WhatsAppnya Pradua Bandung sok di 0812-6020-9696. Atau Instagram dan live TikTok kita di follow dulu aja. Di @pro2bdg teman Pradua. Malam hari ini mari kita buka teman Pradua. Rangga ucapkan selamat datang dan selamat malam di Jaga Malam Universe.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Selamat malam teman Pro2, Rangga Hadiansyah dijaga malam, malam hari ini teman Pro2. Tadi nggak udah sedikit spill-spill ya, kalau kita bakal ngobrol seputar turnamen badminton laba bersih Vol 3. Dan Rangga udah nggak sendiri juga, udah bertiga barengan sama Kak Abdillah, Kak Gina, dan juga Kang Jerry. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Akang Teteh.
4: Ya, waalaikumsalam, selamat malam.
3: Selamat malam teman Pro 2 ya. Boleh agak deketin? Agak deket. Nah, okay. Coba kenalan dulu biar suaranya teman Pro 2. Ngo, ini Kang ini Teh Gina, siapa aja coba boleh.
4: Oke. Okay. Mangga dari Kang Jerry.
5: Oke. Okay. Mentang-mentang yang paling tua ya.
3: Senior.
4: Bukan tua, enggak ada tua ya.
5: Oke. Okay. Siap. Oke, okay, saya Jerry, teman-teman Bang panggilnya Kang Jerry. Saya sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Negeri Bandung, disingkat IKAPOLBAN.
3: IKAPOLBAN.
5: Ya.
3: Oh, Ikatan Alumni Polban. Kang jadi Sekretaris
5: Jenderalnya. Iya, betul.
3: Keren. Oke. Okay. Udah berapa lama menjabat, Kang?
5: Baru setahun. Setahun? Pas setahun.
3: Oh. Pas setahun. Wah, luar biasa. Oke, oke, oke. Kang Jerry ya?
5: Iya, betul.
3: Oke, okay, ada siapa lagi?
4: Mangga.
6: Oke, okay, baik. Aku Fakih, Abu Abdillah Fakih. Aku Fakih. Sini kapasitasnya sebagai humas dari Ikatan Alumni Akuntansi Polban. Kalau kita sekarang kenal ada jabatan baru ya di pemerintah, Kepala Bakom.
3: Yeah.
6: Nah, saya Kepala Bakomnya Ikatan Alumni Akuntansi Polban.
4: Mantap. Saya Gina juga. Saya Gina dari Ikatan Alumni Akuntansi. Bedanya sama Kang Jerry, kalau Kang Jerry yang memayungi kita. Seluruh alumni Polban.
3: Iya,
4: kalau bedanya kalau saya dan Kang Faki itu hanya akuntansi saja gitu.
3: Oh, tapi udah pasti termasuk ke IKA Polban ya.
4: Iya, ya. Sudah pasti termasuk.
3: Yang setiap lulus juga termasuk enggak sih sebenarnya? Atau
6: termasuk kalau
5: termasuk.
4: Ya. Itulah kenapa di Polban itu ikatan alumninya sangat kuat karena termasuk otomatis
3: lulus,
4: gitu.
3: Itu langsung terikat misalnya. Jadi kamu alumni nih gitu.
5: Iya, iya, iya. Gitu, otomatis sih sebenarnya.
3: Oh,
5: itu
3: okay.
5: Otomatis.
3: Kalau Kang Faki jurusan apa?
6: Saya juga akuntansi. Dari akuntansi.
3: Sama. Sama. Lulusan tahun berapa?
4: Kalau saya 2005 lulus 2019.
3: Oh, lulus 2019.
4: Iya.
3: Bukan angkatan 19 bukannya?
4: Bukan, masuk 2015, lulus 2019.
6: Kang Faki sama. Saya baru lulus 2024.
3: Oh, angkatan
6: 2020.
3: Ya? Oh, oke.
4: Okay. Paling muda di sini.
3: Oke. Okay. Aduh, Kang, jadi kok kayak gak enak perasaan gitu.
5: Saya gak enak perasaan ditanya angkatan. Tapi harus dijawab juga ya. Saya masuk 2003. Lulus 2006.
3: Oh.
5: Karena dulu
3: cepet 3 tahun, Kang.
5: Karena dulu Politeknik Negeri Bandung itu cuma ada program diploma 3.
3: Oh, dulu tuh udah 3 semua. Belum
5: ya,
3: ada yang sampai ini.
5: D4 enggak? Ini kan Kang Faki, Teh Gina itu D4.
3: Oh.
5: Kalau dulu sampai tahun berapa ya itu cuma D3 semua.
3: Oh.
5: Gitu. Jadi ada istilahnya kalau kita tuh STM kedua. Jadi sudah lulus STM masuk Polban tuh ya kayak STM lagi.
3: Kedua.

0: Kalau pinjem mic yang akang dulu, gak maaf, sorry. Nah, agak kecilan yang itu. Nah, coba cek. Nah.
1: Ya, oke. Untuk laba bersih ini tuh sebetulnya kepanjangan akronim dari laba laga badminton. Bersihnya bersama IKA Alumni Akuntansi dan HMAK. HMAK itu himpunan alumni akuntansi, himpunan akuntansi itu.
2: Himpunan mahasiswa akuntansi.
0: Oh, ya, laba itu apa tadi telanya?
1: Laga.
0: Laga bersih. Laga badminton. Ya,
1: bersihnya bersama Ikatan Alumni Akuntansi dan himpunan mahasiswa akuntansi.
0: Gitu. Oh.
1: Cukup panjang sih.
0: Oh, oke. Jadi ini hajatnya anak akuntansi.
2: Betul.
0: Kalau pas awalnya. Sekarang udah ada yang ketiga.
1: Karena kan yang kedua itu awalnya internal akuntansi aja. Ketiga mulai seluruh warga alumni Polban. Jadi kolaborasi dengan IKA Polban, dengan timnya Kang Jerry, dengan timnya.
0: Paham, ya. Sudah ketangkap nih maksudnya. Jadi ini tuh acara awalnya, acara internalnya akuntansi. Dibawalah ke acara Sepolbanen,
1: ya,
0: ke kampus. Dan itu sekarang jadi lebih besar lagi lah ya ini.
1: Nah, betul. Jadi kan hajat reuni lah ya Kang, tapi dengan suasana olahraga gitu.
0: Keren. Tapi emang kalau boleh tahu nih, IKA-IKA-nya di Polban, termasuk IKA Polban atau IKA akuntansi, ini memang rutin bikin acara tuh atau gimana?
1: Ya, di Polban.
2: Dari Polban, dari IKA Polban sendiri itu selain IKA Polban yang mengadakan, kita juga biasanya kolaborasi dengan ikatan prodi, ikatan alumni prodi kita sebutnya. Kalau IAA itu ikatan alumni prodi. Jadi setiap prodi itu punya ikatan alumni masing-masing. Mereka kadang punya acaranya masing-masing ya gitu. Nah, kadang kita kolab gitu ya. Contohnya sama IAA ini ya, punya program namanya Laba Bersih. Dari 2 tahun yang lalu ya, ini edisi ketiga.
0: Oh, baru keinget, maaf kayak potong. Kata laba bersihnya ini banget ya, akuntansi banget istilahnya.
1: Iya, betul.
0: Baru ngeh saya akuntansi laba bersih. Terus lanjut Kang, boleh.
2: Nah, karena yang ketiga ini dari IAA ada ide untuk mengundang alumni dari program lulusan program studi yang lain. Gitu. Jadi diperluas lagi jangkauannya. Nah, sesuai dengan visi dan misinya IKA Polban gitu ya. Kita ingin membangun jejaring alumni Polban lebih luas lagi gitu. Ya akhirnya kita bersedia kolaborasi lah gitu. Kita dukung teman-teman IAA gitu untuk mengadakan acara ini gitu. Kita bantu ininya juga sosialisasi ke teman-teman IKA Prodi yang lain dan yang lainnya gitu sih.
0: Nah ini kalau Kak Faki sama Kak Gina sebagai ikatan akuntansinya ya. Ini tuh acaranya dari tahun berapa berarti yang pertama, fall pertamanya?
1: 2024 berarti.
0: 2024 ya. Kenapa badminton? Kenapa enggak boxing kayak bikin combat gitu kalian? Kenapa pilih olahraga badminton? Penasaran aku.
3: Sebetulnya awalnya mengisi kekosongan aja Kang. Jadi awalnya alumni Polban tuh yang paling terkenalnya itu sepak bola Kang. Kita udah punya turnamen sendiri, punya tim sepak bola sendiri. Nah kebetulan anak-anak akuntansi ini plus didominasinya banyaknya teteh-teteh yang seneng badminton.
0: Kami
3: ngeliat itu jadi core gitu Kang.
0: Teteh-teteh apa badminton ya? Biasanya rata-rata berarisa gitu.
3: Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ada padel, ada tenis. Cuman ya untuk tahun ini emang kami scale up kan itu di event badmintonnya. Jadi kan awalnya tuh laba bersih ini hanya untuk internal. Tapi karena dari IKA Polban pun punya program, bahwasanya program-program yang awalnya ada di internal organisasi IKA-IKA Prodi itu bisa di scale up untuk jauh lebih besar. Nah makanya dalam rangka mendukung itu, kami juga meng-scale up program laba bersih ini untuk jadi di tingkat Sepolbanen. Dan tidak memungkinkan gitu misalnya kedepannya kita bikin antar universitas.
0: Nah ini aku pertanyaan. Bisa jadi mungkin nextnya mah bikinnya bisa secara umum juga gitu.
2: Memang ada rencana dari IKA Polban sih untuk itu gitu, mengadakan acara-acara yang sifatnya hobi ya. Sepak bola, basket, badminton, padel yang lagi rame itu nggak hanya jangkauannya tidak hanya untuk alumni tapi buat ya itu tadi antar alumni universitas di Bandung Raya dulu deh gitu, nggak usah terlalu besar, Bandung Raya dulu aja.
0: Tapi seru sih menurut aku, keren maksudnya untuk alumni masih hadir gitu ya, luar biasa. Selain biasanya kan alumni hadir di ospek bagian marah-marah.

0: Ayo, ini kok gini acaranya? Kok saya nggak diundang? Nah, ini kan gitu. Ini mana konsumsi buat alumni nih? Aduh, bercanda-bercanda teman berdua. Tapi ini keren banget. Aku salut sama kalau ngobrol sama Ika-Ika tuh ya, karena keren itu ada aja gitu idenya. Tadi bakal kita bahas lagi teman berdua ya. Don't go anywhere, masih di Jaga Malam.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam.

0: Udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten. Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Masih bareng sama Rangga, teman Pro 2 jaga malam di 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama teman-teman dari IKA Unpa, Unpa
4: IKA Polban.
3: Maaf, saya barusan habis dari sana soalnya.
4: IKA ini Polban. Ini juga sama nih.
3: Seriusan?
5: Calon
3: IKA S2. Unpa. Lagi-lagi. Ya ampun, sorry ya, saya habis dari sana barusan banget. Jadi IKA Polban, astagfirullah, laba bersih. Nih, ngebahas soal laba bersih. Tadi udah kita ngebahas soal IKA Polbannya, soal gimana awal acaranya terbentuk. Tapi lebih ke saya penasaran nih, acaranya kapan dan di mana ini?
5: Oh, ya.
3: Nah, belum kita bahas.
5: Acaranya ini nanti Sabtu, 2 hari lagi berarti.
3: Sabtu
5: ya?
3: Ini.
5: Sabtu ini.
3: Wah, itu mah tinggal satu kali tidur lagi ini mah.
5: Kalau panitia kan sih kayaknya udah gak bisa tidur ya.
3: Berarti panitianya semua ini, akang-akang tete ini semua
5: panitia. Iya, dari akuntansi.
3: Banyak. Oh, oke. Okay.
5: Ya, 17 Oktober mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore.
3: Wow, di mana tuh?
5: Di Gor Bandung, Jalan Jakarta.
3: Wah, ini mah udah berarti setara profesional bisa ya, Kang ya?
6: Jelas, Kak.
3: Keren, keren, keren.
5: Bisa dilihat juga mungkin di TVRI di, karena nanti akan diliput
3: juga. Diliput juga. Hmm. Wih, mantap.
6: Atau bisa cek Instagramnya
5: IA. Instagramnya IA Raket
6: dan IA Polban.
5: IA Polban juga, IKA Polban.
4: Sama IKA Polban, jangan lupa.
3: Nah, ini kalau boleh tahu berarti kan tadi tuh ngebahas soal pesertanya tuh dari Ikatan Alumni semua.
4: Iya, yeah,
3: betul. Nah, setelah dibuka sepolbanen itu gimana respon dari alumni-alumninya?
5: Antusias sebetulnya. Cuma memang karena alumni sudah alumni itu beda kondisi ya, enggak kayak mahasiswa punya keluarga, terus kerjanya udah di luar kota juga dan udah lama fokus ke kerja jadi udah gabat pinton. Jadi ya memang terkendalanya di pemain. Tapi kalau antusias tinggi alhamdulillah.
3: Jadi gitu. Hampir setiap jurusan tuh ngasih perwakilan gitu.
6: Ada. Ada. Cuman patuduh-tuduh teh geuning.
3: Iya. CEO.
6: Saya mah nonton weh, saya mah nonton.
5: Minder.
3: Ada batasan usia enggak kalau gitu?
6: Enggak ada. Ada, Kak.
3: Jadi mau yang angkatan 90 atau 2000?
4: Jangankan angkatan
5: 45
4: 90.
5: Juga boleh ya, kan?
4: Angkatan Polban itu kan angkatan pertamanya 82. Nah, lulusnya berarti 85. Silahkan itu.
3: Lawan yang 2024 gitu.
4: Baru lulus. Kalau kuat mah silahkan gitu.
3: Ayo teu isin mah yang 2024 itu teh sopan gitu ya. Oh, jadi ini dibukanya benar-benar enggak ada batasan usia dan lain-lain ya?
4: Enggak ada.
3: Yang penting
5: statusnya alumni.
3: Oh, selama statusnya alumni Polban. Wah, seru. Ini challenge-nya apa nih bikin acara ini? Kan kalau waktu ikatan akuntansi mah ya udah anak-anak akuntansi ini lebih besar, skalanya lebih banyak, orang yang mungkin pesertanya bakal lebih banyak. Apa challenge-nya?
5: Membuat peserta puas dan memang meriah gitu.
3: Ah,
5: karena kan mereka udah menyempatkan hadir, yang dari luar kota udah effort juga untuk ke GOR. Ya kita ingin memuaskan teman-teman semua untuk puas main, puas kumpul, puas reuni, bangun relasi juga. Dan yang punya bisnis juga kita sebenarnya open dari awal untuk open sponsor.
3: Seru ya. Jadi ternyata ini gak cuma ajang lomba tapi ajang silaturahmi juga.
5: Betul.
3: Ketemu ya, koneksi baru gitu. Tapi kalau boleh tahu, ini sangat menginspirasi teman Pro 2 banget menurut aku ya, bikin acara kayak gini untuk alumni kayak keren gitu. Aku baru denger kayak alumni terus bikin acara sekampusin lagi. Ini nanti di hari Sabtu itu ada apa aja runtutan acaranya gitu? Apakah ada acara-acara lain, ada bazarnya juga kayak atau apa gitu?
5: Iya, udah acara utama kan memang bulu tangkisnya ya. Bulu tangkisnya, di luar dari itu kita ada games, ada door prize karena ya alhamdulillah kita sudah menerima 19 sponsor. Di situ ada support juga dari sponsor yang kita jadikan sebagai door prize, terus dari beberapa sponsor juga buka booth untuk mengenalkan. Salah satunya ada makanan tradisional Cuanki yang khas Garut itu.
6: Harus datang makanya kan kita nyuangki bareng.
5: Bisa ya? Iya.
3: Mantap.
5: Itu bebas kok, siapapun boleh nonton. Teman-teman Pro 2 juga boleh nonton ke sana.
3: Oke. Ini free.
5: Free.
3: Ini berarti ini ya, kalau ada yang dengar kan alumni Polwan kan banyak ya. Yeah. Jadi kalau ada yang dengar, ih kayaknya teman saya ada yang main atau apa, datang aja ikut aja, datang ramein aja. Bawa teman-teman juga boleh. Betul. Ya.
4: Datang aja kan, datang aja. Itu tidak dipungut bayaran gitu. Hmm. Ya sekalian bawa anak istri boleh gitu.
5: Okay. Feel free.
6: Kecuali cuangkinya nggak free ya.
3: Iya. Yeah. Kan? Yeah. Dirasa gitu ya.
4: Bayar itu mah tuh.
3: Tapi ini penasaran sama Kang sama Teteh ini yang masih cukup sangat intu banget gitu ke ikatan alumni gitu. Apa sih alasannya kalau boleh tahu?
4: Ya, jadi tujuannya itu, tujuan utamanya ya, itu yang pertama itu silaturahim.
3: Oke. Okay.
4: Silaturahmi ya antar alumni gitu. Kemudian kita membangun jaring gitu. Jadi lewat acara ini tuh kita bukan hanya sekedar wadah dari alumni untuk menyalurkan hobinya, tapi kita pengen alumni-alumni yang dulu apa yang meninggalkan kampus udah belasan tahun, puluhan tahun gitu, itu bisa kumpul lagi di acara ini gitu. Sambil ya meluapkan rasa kangennya ke badminton gitu atau olahraga yang lain gitu. Mereka juga bisa ketemu teman-teman lamanya, bisa nostalgia gitu, bisa ketawa-ketawa lah gitu. Pokoknya penat yang ada di rumah, ada di kantor, dibuang. Jadi ketawa lah di sana gitu.
3: Jadi happy aja. Kayak ajang reuni yang tapi dibuat sebuah acara biar nggak ngobrol doang sih bisa kayak gitu ya.
4: Betul, betul, betul.
5: Kita juga nanti ada free cek kesehatan dan free konsultasi dokter.
3: Wah luar biasa.
5: Jadi nggak hanya ketawa-ketawa, yang punya sakit juga boleh dibawa dan dikonsultasikan ke dokter.
3: Parah nih Kang, gimana nih Kang? Ini kayak kok kayak yang diperuntukkan untuk yang dewasa-dewasa gitu. Ya?
4: Lagi ketawa-ketawa gitu, silakan cek kolesterol dulu.
6: Gula darah.
3: Jangan mentang-mentang seangkatan 90
5: sudah tiba-tiba dicek. Karena kita semua udah jadi remaja jompo, jadi harus aware ke kesehatan.
3: Kita semua udah sadar bukan mahasiswa lagi ya. Keren-keren, jujur saya salut banget bikin acara Laba Bersih ya. Laba Bersih alias Laba Badminton Ika Polban, teman Pro 2. Luar biasa. Terakhiran yang pengen disampaikan seputar acara Laba Bersih ini.
4: Dari Kang Fakih dulu.
6: Ya, paling tadi juga pertanyaan menarik dari Akang ya, soal kenapa masih into dengan dunia kealumnian ini.
3: Betul-betul.
6: Gitu. Kalau bagi saya mah kata kuncinya mulang tarima aja Kang. Gitu.
3: Keren.
6: Jadi di Polban itu memang terkenalnya ya kebersamaannya,
3: solidaritas
6: gitu. Dan memang terasa Kang gitu. Saya juga dulu dapat pekerjaan pertama tuh ya dari kawan-kawan gitu, dari orang-orang yang alumni-alumni senior-senior yang sudah lebih dulu. Jadi ada istilah kadang-kadang apa, bedol desa.
3: Bedol desa.
6: Bedol desa. Terus dengan adanya kegiatan-kegiatan positif seperti ini gitu, dengan kita lebih merangkul kepada teman-teman yang masih di kampus dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dengan program-program beasiswa. Ya itu juga sebagai bentuk pertama kepedulian kita untuk menjaga rasa kebersamaan, persaudaraan itu. Dan tentunya juga ini juga mungkin mengubah stereotip ya Kang ya. Kalau tadi mungkin sekarang lagi terkenal gitu ya, alumni rese segala macam. Ika Polban ingin dikenal sebagai ya kita mah bareng-bareng gitu, karena budaya di kita mah saling membesarkan.
3: Keren.
5: Iya betul.
3: Aku catat banget sih itu benar. Jadi emang kita harus mulang tarima banget ya teman. Perlu jangan ngerasa kayak wah sekolah orang mah gitu. Kamu kagak akan bisa dapat ilmunya kalau nggak di sekolah di situ gitu kadang. Keren kan. Dari tiga terakhir?
5: Iya memang kegiatan-kegiatan ini tuh yang sangat terasa banget sama saya pribadi memperluas relasi bahkan dengan jurusannya sendiri, dengan prodinya sendiri yang tadinya nggak hanya kenal angkatan 2019 sampai 2017 malah kita kenal sampai 2009, 2003, 2004 gitu. Kenalnya enggak hanya saat ospek.
3: Wah. Wow. Luar biasa. Terima kasih banyak Ika Polban, gokil. Sukses acaranya, lancar, makin rame dan aku tunggu juga. Nah, semoga acaranya bisa dibuka lebih besar lagi, bisa antar universitas, instansi atau bahkan dibuka untuk umum gitu ya.
4: Insyaallah.
3: Terakhir Instagramnya semua boleh di-spill lagi sekali lagi, Instagram Ika Polbannya dan lain-lain.
4: Ika Polban tuh sebentar.
3: Atau laba
4: ya. Coba Laba Bersih dulu deh.
5: Kalau untuk badminton itu terhimpun di IAA Raket Sport.
3: IAA
5: Raket Sport.
3: Oke.
5: Dan ada juga IAA
6: Polban untuk akun resmi Ikatan Alumni Akuntansi.
3: Nah, oke.
4: Kalau Ika Polban @ikapolban_official.
3: Oke,
4: okay, nah, itu ya. Silahkan mampir ke situ. Mm-mm. Di situ kita apa namanya informasikan kegiatan-kegiatan Ika Polban dan Ika Prodi yang lain.
6: Kalau mau ada kerjasama juga boleh ya. Boleh.
4: Betul. Saya, betul. Kerjasama sama Ika Polban, silahkan kami tunggu.
3: Nah, itu dia. Siapa tahu yang lagi dengar juga ada alumni yang udah agak-agak malu, join lagi aja ke sini ya.
4: Oh iya, iya.
3: Datang-datang lagi aja, betul, gitu, betul. Ya. Terima kasih banyak, Kang Teteh. Hatur nuhun, selamat malam.
4: Hatur nuhun, selamat malam.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

malam teman Pro 2. Masya Allah rada ngerebek perut nih ya. Laper nih kayaknya gue. Tapi jujur teman Pro 2, jujur banget nih ya, aku hari ini lagi happy banget karena aku baru saja selesai dari salah satu acara. Aku datang ke salah satu acara di kampus, datang terus ngobrol sharing soal radio teman Pro 2. Tadi aku habis dari Unpad juga sharing sama teman-teman radio mahasiswa Unpad dan wah, aku happy banget. Ternyata hal yang awalnya aku tuh agak ragu karena aduh, aku kalau sharing kayak gue terlalu ilmu gue apakah soal suara atau gimana, dan gue pengen sharing aja, niatnya sharing datang buat share pengalaman pribadi gitu teman Pro 2. Dan alhamdulillah, wow, luar biasa. Ternyata itu adalah hal yang bisa bikin aku happy gitu. Aku ngerasa nge-charge energi aku lagi gitu, balik lagi ngerasa kayak jadi, ternyata gue seneng banget ya buat ngomongin hal yang gue punya gitu untuk nge-share ke banyak orang. Wah, itu hal kecil yang bagi orang mungkin hal kecil, bagi aku hal kayak ih, kok ternyata gue seneng banget bisa sharing, bisa ngobrol gitu. Nah, kalau kamu ada gak teman Pro 2 hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia, coba kasih tau sama Rangga ke 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu teman Pro 2, sekali lagi 0812 6020 9696.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Produser. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
7: Jangan galau.

0: Selamat malam teman Pradua. Rangga Hadiansyah teman Pradua nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Aduh, Masya Allah. Udah dapat jawabannya belum teman Pradua? Kita udah live juga di TikToknya Pradua Bandung. Di @Pradua BDG. Dan Rangga di malam hari ini mau ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seputar hal yang bikin kamu bahagia. Jujur. Aku tuh belakangan ini tuh teman Pradua lagi happy banget ya. Lagi happy banget sama banyak hal sih. Terutama aku seneng ngelihat orang sukses, ngelihat pencapaian sukses juga. Aku tuh kayak ikut happy. Alhamdulillah ya Allah, aku nggak ada dikasih hati iri, nggak ada dikasih hati dengki juga. Tapi aku ngelihat setiap orang kayak dia pencapai apa, dia mencapai kayak gila lu keren. Alhamdulillah, asal lu jangan sombong aja nitip gitu. Tapi kayak happy banget gitu, happy banget. Nah aku tuh pengen tahu juga teman Pradua, kalau kamu, halo Aji, selamat malam. Kalau kamu teman Pradua, apa hal yang bikin kamu happy gitu? Hal-hal yang ringan gitu yang bikin kamu happy. Teman Pradua, kita bakal sapa dulu salah satu pendengar kita, ada Bang Fahri Al-Hardiaman. Halo Bang Fahri.
1: Assalamualaikum Asih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fahri.
1: Iya Asih.
0: Apa yang bikin kamu bahagia Bang Fahri?
1: Alhamdulillah bahagia banget. Gua ketemu sama musisi cewek cantik namanya Kristi di Radio Fox di Jalan Abadi Raya nomor 12C tadi pagi foto bareng.
0: Wih, Krisna udah ketemu Krisna?
1: Krisna apa lagi?
0: Krisna yang
1: belum ketemu, Asep.
0: Krisna yang biru, yang warna biru.
1: Krisnanya belum kayaknya.
0: Yang di kartun gak sih Krisna biru mah?
1: Hehehe. Sama.
0: Dah. Ya udah, requestnya mau apa?
1: Ah, hari ini sepuluh.

0: Rasa mau request lagunya Di Sini Untukmu by Ungu, ada enggak?
1: Wih. Yang pasti untuk Bang Fahri mah enggak ada dong.
0: Kalau enggak ada mah lagunya The Changcuters yang mana aja?
1: Asep. Okay. The Changcuters. Oke, okay. Iya. Yang mana bebas?
0: Ada playlist hari ini apa, Asep?
1: Racun Dunia, Main Serong, I Love You, Bibe.
0: Main Serong, Asep.
1: Salamnya buat siapa?
0: Buat Neng Ranti, penyiar Radio Dahlia.
1: Kamu suka ketemu terus. Oh, salamin kata Gaga ya ke Ranti.
0: Nanti gimana, Pak, Asep? Tanggal 23, gua ketemunya siang, siaran jam 1, Asep.
1: Siap.
0: Terus Mas Gaga.
1: Apa?
0: Mas Gaga Asep. Uli Mincum. Alam Jono.
1: Mantap.
0: Duyana Putra. A.A. Ian Ricci Gilen. A.A. Randy Aditya. Terus A.A. Andre Ardiansyah. Mang Rana Winata. Armelia Putri. Bunda Sandy, maafkan aku, sayangku, cinta.
1: Wih, makasih Bang Fahri, bye bye. Waalaikumsalam. Wih, ada Rifa juga. Rifa, kapan nih nyetadion bareng Wen ya? Melihat Peralta gitu. Bersama-sama maksudnya. Thank you Bang Fahri, teman Prodo, buat yang baru join. Jadi kita pasti ngebahas seputar hal yang bikin kamu bahagia. Tapi hal kecil gitu. Aku tuh, kalau aku tadi kan udah sedikit cerita soal aku, teman Prodo. Aku senang ketika bisa ngobrol bareng sama orang baru. Aku bisa sharing tuh, aku senang banget. Apalagi hal yang kayak hal yang aku gak kuasain tapi aku tahu gitu. Terus aku sharing, aku bisa ngasih tahu hal itu, nge-share ke orang itu jadi senang banget. Karena aku rasa ya, berbagi itu tuh kayak hal yang kayak bikin paling happy gitu, gak tahu kenapa ya. Karena aku barusan tadi abis kayak sharing sama teman-teman di Unpad soal radio, terus kayak mereka respon kan kayak, makasih, kayak ih ternyata ya Allah aku seneng banget, abang rasanya dunia abang nih. Gitu. Kita baca lagi. Ada dari Reti, nama panggilan ini kayaknya. Hal yang paling bikin bahagia, gajian. Ya benar sih, yang paling bikin bahagia gajian. Di kantor tuh tanggal yang paling aku suka tanggal 1. Hari yang paling aku suka hari libur. Momen yang paling aku suka gajian. Bikin bahagia juga. Ada dari Bunda Teti juga. Selamat malam Bunda Teti, halo. Kalau yang paling bikin bahagia kopi anaerob Wine Puntang. Oh, kopi Puntang. Wih, mantap. Pakai es batu plus cream cheese. Kalau kamu punya gak, teman berdua? Hal yang paling bikin bahagia bagi kamu itu mungkin bagi orang hal kecil, tapi bagi kamu, ih kamu happy banget tuh ada di titik itu. Kasih tau sama Rangga 0812-602-0996. Atau bisikin Instagram di @pro2bdgmp di jam 11 doang ya, buat ngobrol-ngobrol sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Bisa juga ke live TikTok kita di @pro2bdg. Gaskeun.

0: siap ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
0: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4.000 tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
3: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

Jika malam jangan galau, malam-malam teman Pro 2 with Mirangga Hadiansyah. Malam hari ini apa hal yang bikin kamu bahagia? Habis sederhana. Contoh, kamu bisa nyelesain tugas kamu hari ke hari. Dah, aku jadi inget, aku tuh suka bikin to-do list gitu, hal apa aja yang sok kerjain hari ini. Bukan sok rajin, sok ya enggak, tapi gue banyak dendam yang belum gue kerjain. Sebenarnya itu aja sih. Gue bikin tuh, ini belum ini, hari ini belum ini, hari ini belum ini gitu. Besok ngapain aja dibikin, akhirnya dikerjain. Dan ketika aku bisa nyelesain tuh, aku jujur kayak main games. Kayak challenge banget gitu. Happy banget kalau aku bisa selesain. Tapi kita lihat dulu apalagi nih orang-orang kira-kira ya kehappiannya. Ada Aje, selamat malam Aje, halo. Hai. Hai juga Aje. Apa kabarmu Aje? Hari ini kemana aja? How's your day? Capek kah hari ini? Atau lagi happy? Atau lagi ngerasa kayak sepi aja? Atau apa yang bisa kamu ceritakan tentang hari ini ya? Tapi yang pasti aja bilang gini teman produser. Hai, pastinya sih ya, yang paling bikin happy, bentar gak kebaca komputernya, mata yang minus. Pastinya sih ya, tidur. Punya waktu buat tidur itu bahagia banget katanya. Terus konseran, baca buku, teateran, sama ada waktu buat dengerin Pradua. Asoy, asik, asik, asik. Gue bahas satu-satu. Bisa tidur tuh bener, itu rezeki banget teman Pradua. Kadang ada momen dimana orang kan kerja terus gitu, kayak kerja malam susah pengen tidur. Ketika kamu bisa tidur, maksimalkan. Ketika kamu punya waktu di rumah, pakai buat tidur. Ketika kamu tidur mulu, parah. Maksudnya tidur memang hal yang paling bikin bahagia, karena enak ya tidur. Apalagi kalau mimpi lagi indah, terus dibangunin tuh kayak pengen, atau kebangun tuh kayak pengen tidur, mimpinya pengen dilanjut gitu. Walaupun agak susah ya. Konseran benar, banyak orang yang seneng musik, yang seneng nyanyi tuh kayak, mereka pasti kayak konser tuh kayak salah satu charge-nya diri mereka gitu. Karena mereka bisa ngeluapin setiap emosi lagu, loncat-loncat, jingkrak-jingkrak gitu, mau sedih, mau marah, atau apapun gitu bisa. Teateran jelas, teater bikin happy. Karena kan itu bentuk pengekspresian diri gak sih? Kayak marah, lu sedih, lu berkarakter gitu. Dan dengerin Pro 2, apalagi kalau punya waktu senggang, dengerin Pro 2. Lagi sibuk di jalan, dengerin Pro 2 juga. Bikin happy, bikin happy penyiarnya juga kalau didengerin sama kamu ya. Makasih teman Pro 2, makasih Aje. Requestnya pengen Olivia Rodrigo katanya. Yang mana The Cure, Olivia Rodrigo. Oh ini Olivia. Siap, aku siapin ya. Next teman Pro 2, kita baca lagi nih yang ada di TikTok juga. Ada Febrianti. Yang paling bikin bahagia adalah bisa berbagi kak. Oke, mau, aku mau dong bagi aku. Mau dong requestnya lagu Sumpah Mati Selena Grace. Bener teman Pro 2, besok Jumat biasanya kan berbagi sebenarnya bagusnya di hari apa aja, apalagi di hari Jumat gitu. Apalagi kalau niat kitanya baik dan bagus. Cobain juga atau terus rutinin, konsistenin juga. Kalau yang udah mantap, yang belum coba bikin sama teman-teman, kumpul-kumpul, buang bareng, terus kita bagi-bagi gitu. Kayak menurut aku itu benar-benar bikin happy, karena setiap kalau pengalaman ya, kayak setiap kita berbagi ke orang, ke saudara, ke siapa, ke teman, kayak makasih ya, ada wajah yang kayak sangat merasa kayak dihargai gitu, kayak padahal mah udah santai aja gitu. Berbagi tuh memang selain itu tuh bikin kita bahagia, rezeki kita tuh bakal malah jadi berbalik lebih banyak gitu ya. Setahu aku, maaf nih teman Pro 2 kalau terlalu mengajarkan ya. Next, ada Jenny juga. Bahagia tuh ketika dapat tiket konser festival gratis dari Pro 2 lagi. Aduh. Tahu aja, Leng. Belum ada lagi Jenny, ditunggu aja ya, ditunggu aja ya, pantengin terus aja Instagramnya Pro 2 Bandung biar kita bagi-bagi terus ya. Ada dari Aryo juga. Yang paling bikin bahagia itu sederhana, dikabarin sama doi tapi ngasih pap. Terus bilang aku lagi ini di sini. Wen ya, dikasih pap wen ya. Bubuk bubuk gitu. Memang sih teman Pro 2, ngabarin dikasih pap tuh kayak another level gitu loh dalam sebuah hubungan. Kayak aku di sini ya, aku habis ini ya, tapi ngepap gitu kayak aduh kangen gitu. Agak jijik ya, maaf ya, gue nggak biasa sebenarnya kayak manis-manisan gitu, tapi kayak lucu sih dikasih pap tuh. Tapi papnya tuh pap wajah ya, jangan pap kayak tempat gitu terus kayak acak-acak, terus kayak footage kayak aku lagi di sini tak motoin depan parkiran. Gue bete sih kalau di pub gitu, kayak
gue harus menghafal parkiran ini. Yang aku inginnya tuh kamunya sayang gitu kan. Tapi itu bikin happy banget sih teman Prodo ketika di pop terus kayak lagi ngabarin juga. Pisces Girl terakhir nih, yang paling bikin bahagia adalah jajan makanan kesukaan. Wih, jajan terus, es terus ya. Tapi gak apa-apa, yang penting bahagia teman Prodo ya. Coba teman Prodo, boleh kalau kamu teman Prodo kira-kira apa hal yang paling bikin kamu bahagia, hal sederhana tapi bikin kamu bahagia. Kasih tau ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Sambil request lagu Indonesia atau penunggu barat favoritnya kamu. Dan bisa juga ke live TikTok kita di @pro2bdg. Barengan sama Rangga Hadiansyah. Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Sumpah kita gantung banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi.

0: apa.
1: Yakin gak mau nih teman Produe, yakin gak mau ngobrol, yakin gak mau request, yakin beneran teman Produe. Rangka sampai jam 11 doang loh ini. Ayo buruan cepet-cepet teman Produe ke 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram dan live TikTok kita di @produebdg. Hal yang paling bikin kamu bahagia teman Produe. Hal kecil bikin kamu bahagia, bikin orang jadi makin seneng gitu teman Produe. Apa kira-kira gitu, sederhana aja gitu, hal sederhana, gak usah kayak oh hal aku pengen bahkan bikin bahagia, gak aku bisa mengubah tatanan dunia. Berat-berat yang sederhana aja apa. Tapi kalau agak ngehalu juga boleh kok gitu. Terus kayak maksudnya kayak gue hal yang bikin aku bahagia, sebenarnya aku bisa pindah ke Amerika, contohnya gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa sih, asal jangan yang terlalu freak maksud gue gitu. Ini kalau Oongi katanya dapat uang banyak tiba-tiba, ini menurut gue masih oke. Karena rezeki ini kan, wah, tidak ada apa-apanya di dunia ini gitu kan. Bagi Allah Subhanahu wa Taala, bagi Tuhan Yang Maha Esa, kayak uang bisa kayak dalam sekejap bisa uang banyak juga, kita semua bisa terjadi kan. Apalagi orang Indonesia mah uangnya pasti pada banyak kalau gak dikorupsi. Upsi. Amin, ini masih oke. Bisa. Kita baca dari Hasbi nih di WhatsApp-nya Produe Bandung. Perut kenyang, motor bersih rapi, cuaca cerah, bensin full, jalan gak macet. Perut kenyang bikin bahagia, oke. Kalau agak kekenyangan. Motor bersih rapi. Biasanya kalau udah kayak gitu hujan sih. Udah nyuci gitu ya, gibret hujan. Percuma. Tapi tetap happy karena udah gak bersihin motor. Kedua, ketiga, cuaca cerah. Iya. Tapi kalau cerah terus kayak sekarang rada siun. Karena kenapa ya belum musim-musim hujan, rada khawatir teman Produe. Terus bensin full. Wah bener tahu bensin, jujur salah satu kebahagiaan aku belakangan ini adalah gue bisa beli bensin full gitu. Karena gue tuh biasanya males teman gue. Jujur dulu tuh aku beli bensin tuh kayak 10 ribu kalau motornya, 20 ribu gitu paling banyak tuh. Karena aku ngerasa kayak ya udah sih gitu, karena aku kayak ya udah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang 15 ribu. Naik 5 ribu. Gue maksudnya kalau sekarang sering beli full tank tuh bukan kayak lu sukses kali, bukan gitu, enggak. Tapi itu kan hal sederhana tapi gue happy karena sekarang tuh aku lebih, ternyata aku lebih perlu bensin penuh karena mobilitas aku lagi cukup banyak kesana kemari. Kalau harus kepotong waktu isi bensin dengan antrian yang bisa 10-15 menit, itu kan kayak aduh, kayaknya oke deh beli bensin lebih banyak tapi untuk lebih hari yang lebih panjang gitu. Happy tahu beneran, jalan gak macet, happy. Tadi berangkat ke Unpad sore jam 3 itu sampai sejam setengah, sejam 20 menitan mau nangis gua. Lama banget di jalan, ngerasa lama. Tadi pulangnya ke sini ke RRI cepat banget, 55 menit lah, 50 menit gitu, kayak lebih irit 20 menitan, kayak alhamdulillah cepat banget karena emang lebih sepi gitu jalannya. Real, setuju Hasbi. Aris, selamat malam Rangga, malam juga Aris. Hal sederhana yang bikin bahagia adalah melihat kedua orang tua dan saudaraku semuanya sehat walafiat. Ini mah kebahagiaan yang tiada dua. Ngelihat diri sendiri sehat, aku ya bisa siaran, atau ngeliat kamu sendiri sehat, bisa kerja, bisa ngobrol, bisa makan, minum dengan enak. Itu benar-benar harus disyukuri dan dibahagiain, dihajatkan teman Produe. Karena bener sih kadang kalau di posisi lagi sakit, ngeliat orang tua sakit kadang susah, sedih banget ya. Adik, kakak, sepupu, saudara sakit tuh kayak kita ngerasa kayak gak tega gitu. Tapi kan ngeliat mereka seneng sehat tuh kayak kebahagiaan yang menurut aku sederhana tapi kadang kita suka gak sadar gitu. Thank you, thank you, thank you. Next buat kamu teman Produe yang mau request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, boleh absen-absen juga ada Uhuy. Nih, halo selamat malam Ila Ola. Gimana nih, apa hal bikin kamu bahagia Ola? Coba kasih tahu sama aku ke 0812-6020-9696 atau ke live TikTok, langsung komen di @produebdg teman Produe. Wow, ternyata setelah Rangga baca banyak, dan menurut aku kita semakin tahu ya teman Produe bahwa banyak hal yang bisa bikin bahagia dari hal-hal kecil. Kita jangan terlalu memikirkan hal besar. Contoh, gue pengen gaji 3 digit kayaknya bahagia. Hal kecil aja orang banyak yang pada bahagia teman Produe. Dan kebahagiaan-kebahagiaan dari hal kecil itu
0: patut untuk dirayakan.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumber.

Selamat malam teman Pro 2. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah di 96 FM dari Pro 2 Bandung. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Oh, teman Pro 2, yes, ngebahas soal hal-hal yang bikin bahagia ya. Tapi kalau ngebahas soal bahagia, hal yang sederhana itu memang banyak teman Pro 2. Dan ini tuh bisa ngarahin itu ke soal mindfulness teman Pro 2. Melatih kesadaran, terus kayak mencoba untuk lebih santai, memperlambat ritme hidup, lebih sering apresiasi momen-momen sederhana yang kadang sering kita kelewatin gitu. Tadi udah banyak baca setiap jawabannya ya. Bahkan ada Hasbi aja, dia yang bilang kalau dia senang, hal yang paling bikin dia bahagia adalah ketika bensinnya full tank, ketika motor dia bisa bersih dan rapi. Nah, itu kadang ada hal-hal yang kita kan terlalu gedebu-gedebu hidup ya, sampai kita tuh lupa mensyukuri atau sampai kita lupa untuk bawa, aduh maaf teman berdua agaknya sendawa gue. Ada hal kecil yang ternyata kita bisa bikin kita tuh jadi happy gitu teman Prado. Contoh mungkin kalau aku bisa berangkat kerja, terus masih bisa ngegas motor dengan baik, tuh kayaknya sebenarnya gue bisa bikin happy deh gitu. Dan banyak caranya teman Prado nih, aku kasih tipsnya buat kamu, cara menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Yang pertama, emang harus praktikinnya tuh rasa syukur nih teman Prado. Bahkan nih, hal kecil, hal baik yang bisa kamu dapetin, contoh aku sekarang minum nih. Aduh, ini menurut aku nikmat banget teman Prado, bisa minum air putih dengan segar. Kebayang kalau lagi sakit gigi, air putih tuh kerasa kayak sakit aja, tetap lagi sariawan kerasa sakit juga.

Jadi mempraktikkan rasa syukur sebanyak-banyaknya. Yang kedua, nikmati momen tanpa distraksi atau mindful eating atau mindful listening. Kadang aku baru mau nerapin ini lagi belakangan ini, karena kan aku kalau makan gedebak-gedebuk mikirin apa pusing, tapi kadang harusnya kita tuh fokus, jauhin HP, fokus makan, lihat nikmati sensasinya, karena itu nikmat-nikmat yang luar biasa gitu. Jangan lupa luangin waktu buat diri kamu sendiri, teman berdua 5-10 menit buat duduk, diam, baca buku atau narik nafas doang, itu gak masalah kok teman berdua ya. Dan pastinya berhenti buat bandingin diri kamu dengan diri orang lain. Satu request lagu, aku puterin dulu nih teman berdua, dari Eci buat kamu, dan ada Shawn juga pengen lagunya Lady Gaga. Gaskeun!

0: masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Halo, selamat malam teman Produe. Ada Vibio, ada Sira, ada Bina juga. Halo, selamat malam yang baru join. Tapi maaf banget, kamu terlambat banget ya. Karena ini udah masuk di jam 11 ya, 4 menit lagi, 5 menit lagi teman Produe. Waktunya Rangga buat pamit. Jadi Rangga udah nemenin dari jam 8 malam tadi, dari jam 7 juga ya teman Produe. Dan sekarang adalah waktunya Rangga buat pulang. Makasih banyak karena kamu udah ikut ngebahas, ikut ngobrol, ikut menyuarakan bahwa banyak hal-hal sederhana yang bisa bikin kita bahagia. Dan itu gak masalah teman Produe untuk kita rayakan ya. Jangan lupa raikan setiap hal-hal yang bikin kamu bahagia. Dan jangan lupa juga untuk melihat banyak sesuatu, hal-hal kecil yang bisa kita jadiin itu sumber kebahagiaan kita juga. Sampai jumpa besok sama Rangga teman Produe. Dijaga malam lagi pastinya hari Jumat besok dari jam 7 sampai di jam 12 malam. Rangga bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan lupa di save juga WhatsAppnya Produe Bandung buat yang lagi dengerin yang belum save, biar gampang kalau mau WhatsApp ataupun mau request lagu. Ada di 0812-6020-9696 atau ada juga ke Instagram kita di @produebdg. Dan teman Produe, live TikToknya juga jangan lupa buat diikutin terus, buat langsung join, nontonin langsung, ngeliat gimana di balik layar dari penyiar yang biasanya kedengarannya suara doang. Nah, kamu bisa lewat TikTok kita di @produebdg. Rangganya pamit teman Produe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Have a good night.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut Decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
5: Unholy.
6: Pengen aja gue banyak ngomong.
5: Kalau bahu tangwe sih dia.
0: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
7: Telah lama ku menunggu dirimu.
8: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
9: Aku sudah marah.
4: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
10: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
11: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
0: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

teman Pro 2, sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Bandung yang muter pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melaksanakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dari Cinepukono nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali udah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hai teman Pro 2, selamat pagi barengan sama Raya Liva di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, Raya senang banget karena di hari Jumat ini bisa nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti teman Pro 2. Dan pagi hari ini bakalan dimulai dengan Pro 2 Jazz Morning Music spesial buat kamu, buat bisa menemani kamu yang lagi siap-siap di pagi hari ini. Dan juga teman Pro, nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kita juga bakalan update informasi terupdate ya teman Pro 2 yang terjadi hari ini atau mungkin kemarin-kemarin yang masih relatable banget sama hari ini. Terus juga nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber di jam 9 pagi. Wow. Kali itu teman Pro 2, mari kita mulai hari ini dengan Pro 2 Jazz Morning Music barengan sama Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96.6 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro 2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro 2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita. Atau membuat cita-cita setinggi langit. Mengupgrade diri dengan begitu luar biasa. Memeras berbagai macam hal, dari mulai keringat, darah, finansial, dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah. Bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda. Semoga teman-teman Pro 2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Khairul karam, aku liqa liha dawasabiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu.
0: Juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.
8: The hits just keep on coming.

0: bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.
2: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Info Produa.
5: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.
6: Tuan Prima pertama di Popra 2 pada bersama Raya Leva. Aktor Johnny Depp ini akan segera menggelar pameran seni di London yang menggunakan karya-karya original Johnny Depp seperti lukisan, gambar, kolase, dan juga patung yaitu The Bunny Man. Pameran akan berlangsung di bulan Oktober ini dan dibuka pamerannya International Depp yang berjudul A Bunch of Stuff di Modern Art Museum Shanghai di China.
4: Info Produa.
6: Agnes Mo rencananya akan mempunyai patung lilin yang akan tampil di Madame Tussauds Hollywood Amerika Serikat di bulan Oktober ini dan juga menjadi selebriti Indonesia pertama yang akan debut di Madame Tussauds cabang Hollywood. Menulis sebuah unggahan di Instagramnya, Madame Tussauds Hollywood mengumumkan peluncuran patung lilin berjudul Agnes Mo Wax Figure Reveal. Dan juga dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa patung ini akan segera hadir.
4: Info Pro 2.
6: Lisa merilis sebuah single terbarunya yaitu Tarantino dan juga menjadi single kedua dari mini album mendatangnya Press Play yang terinspirasi dari saudara ternama Hollywood Quentin Tarantino. Tarantino dan juga EP Press Play rencananya ini akan Press Play maksudnya teman Pro 2 akan rilis pada tanggal 23 Oktober mendatang dan juga menjadi sebuah kelanjutan dari single Sawadika yang telah dirilis sebelumnya.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
7: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.6 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: hujannya gede banget, Mo.
1: Ah, kan udah pakai jas hujan ini, gas aja lah.
0: Mo, bahaya, Mo. Jalan depan tuh nggak kelihatan. Lihat deh, jalannya licin.
1: Udah deket ini tanggung, bentar lagi juga sampai. Astagfirullah, Akbar.
2: Jika hujan deras mengganggu jarak pandang saat berkendara, lebih baik berhenti dan berteduh sampai hujan reda. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM. Pro 2.